Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan, kamu

Oke teman Pro 2, masih barengan sama Tias ya di pada pagi hari ini. Dan kita udah masuk nih di lagu pilihan kamu dan juga tips pagi. So untuk lagu pilihan kamu nih teman Pro 2, ada beberapa buah lagu dari penyanyi musik tanah air nih, yaitu Glenn Fredly atau nama lainnya Glenn Fredly Deviano Latuihamalo. Lagu-lagunya ada apa aja sih di sini? Lagunya ada kisah, maksudku romansa ke masa depan. Terus yang kedua judulnya ada, dan yang ketiga judulnya selesai nih teman Pro 2. Buat kamu yang mau diputarkan lagunya, bisa langsung join aja ya vote di stories Instagram kita di @rri_pro2sintang. Sambil menunggu vote dari teman Pro 2 nih ya, aku mau ngobrolin sedikit tentang perjalanan karirnya Glenn Fredly nih teman Pro 2. Nah, dia ini keturunan asal dari Maluku Ambon ya, dengan marganya yaitu Latuihamalo, dan lebih dikenal dengan nama sebutannya yaitu Glenn Fredly. Ia meninggal berpulang waktu itu di tanggal 8 April tahun 2020, tapi lagunya tetap menemani kita nih ya di sehari-hari ini ya. Karena ada lagu-lagunya yang memang easy listening banget nih teman Pro 2, yang bisa banget kita dengerin walaupun lagunya tuh udah terbilang cukup lama ya. Dan di awal mula karirnya dia menjadi vokalis Funk Section nih teman Pro 2. Lalu di tahun 1995 ya, setahun setelah ia lulus SMA pada tahun 1994, Funk Section ini meluncurkan sebuah album eksklusif yang dikemas secara apik nih ya. 3 tahun kemudian di tahun 1998, Glenn Fredly bernyanyi solo dan meluncurkan sebuah album yang bertajuk Glenn dengan bermodalkan 8 buah lagu nih. Dalam album ini terdapat 3 buah lagu yang sering dinyanyikan Glenn, yaitu Kau dan Cukup Sudah serta Mobil Mama yang menjadi hits di Malaysia nih teman Pro 2. Dan album kedua juga diluncurkan pada tahun 2000 dengan judul Kembali. Dalam album ini terdapat beberapa hits seperti Salam Bagi Sahabat dan juga Kasih Putih. Seperti album perdananya ya, album ini masih bernaung di bawah Sony Music Indonesia dengan produser Aminoto Kosin. Dan album ini pun bernasib sama seperti album sebelumnya, meskipun cukup dikenal, tetapi kedua album Glenn ini belum memenuhi keinginan major label, baik itu dari segi popularitas maupun penjualan nih teman Pro 2. Tahun 2000, Glenn diberi penghargaan di Malaysia ya sebagai album Indonesia terbaik dan Singapura lagu terbaik pilihan pendengar. Dan pada Anugerah Musik Indonesia setahun kemudian, Glenn meraih penghargaan kategori lagu terbaik dan penyanyi pria terbaik kategori musik R&B. Lalu di tahun yang sama ya, ia juga membentuk sebuah grup vokal bernama Berlima yang merupakan kumpulan para penyanyi pria berdarah Indonesia Timur yang terdiri dari Andre Hehanusa, Edo Kondologit, Rio Febrian, dan Frans Mohede. Ini merupakan satu-satunya anggota yang bukan berasal dari latar belakang penyanyi pria, dan ia juga dikenal sebagai anggota grup vokal Lingua pada tahun 2017. Kabar Berlima yang ingin menghidupkan kembali disampaikan oleh melalui postingan sosial media Instagram Frans Mohede ya. Namun sayangnya nih realisasinya tidak terwujud hingga akhir hayatnya. Dan di tahun 2020 baru terungkap ia menginginkan Berlima reuni di Konferensi Musik Indonesia di Ambon, disampaikan melalui postingan sosial media Instagram Frans Mohede. Salah satu proyek ia belum kesampaian hingga akhir hayatnya nih.

Glenn ini terkenal ya sebagai musisi yang sangat idealis dalam berkarya karena ia berani menyuarakan isu toleransi di setiap konsernya. Serta ia sangat peduli terhadap masyarakat Indonesia Timur, terlihat sering terlibat proyek berkaitan dengan Indonesia Timur serta beberapa kali berkolaborasi dengan beberapa musisi berdarah Indonesia Timur. Salah satunya ia membentuk grup vokal yang bernama Berlima ya. Selain itu, ia juga sering terlibat aktif di media sosial berkaitan dengan isu HAM dan toleransi di setiap kesempatan tersebut. Nah, teman Pro 2, selain itu juga ya, Glenn juga dikenal sebagai musisi yang sangat terang-terangan menolak tren maupun sistem di industri musik Indonesia yang dianggap tidak memihak dengan pelaku industri musik, serta dikenal juga sebagai musisi yang sangat peduli terhadap perkembangan industri musik Indonesia, terutama berkaitan masalah hak cipta dan juga royalti nih. Terlihat sering juga dan terlibat sebagai pembicara maupun sering berpartisipasi yang berkaitan perkembangan industri musik Indonesia. Selain itu juga ya teman Pro 2, Glenn dikenal dengan prinsipnya selama ini yaitu idealis kompromis. Salah satunya prinsip tersebut hampir sama dengan Lingua ya, tetapi prinsip tersebut justru lebih terbuka. Menurut pengakuan dari Jan Juhana ya, ia mengatakan Glenn akan terus bisa diterima pasar asalkan ia bisa menyelaraskan idealisme bermusiknya dengan dunia industri yang notabene-nya mengambil indikator selera pasar nih ya, idealis yang kompromis kalau katanya Jan Juhana nih teman Pro 2. Komedian sekaligus penyanyi Gugum Project P yang merupakan sosok yang sering diidentifikasi kan dengan sosok Glenn ya, hal itu juga dibuktikan dalam lirik lagu Bukan Superstar dalam album Top of the Pop, yaitu kata orang ku mirip Glenn Fredly, suara merdu wanita jatuh hati. Nah, ini yang kalau kita dengerin lagunya ya dari Project Pop ya, biasanya itu berjudul Bukan Superstar nih teman Pro 2.

Nah, kalau dari hasil vote-nya nih ya, Taman Pro 2 jatuh di Romansa ke Masa Depan sebagai vote terbanyak untuk lagu pilihan kamu di pagi hari ini. Jadi nanti aku langsung putarkan lagu tersebut ya, dan next-nya aku akan hadirkan tips pagi ke ruang dengar kamu. So, tetap stay tune Taman Pro 2 di Pro 2 RRI Sintang.

gak sih, kadang kita tanpa sengaja menjual info pribadi di media sosial? Foto depan rumah baru, check-in lokasi secara real-time, sampai unggah foto KTP atau tiket perjalanan yang terlihat jelas barcode-nya. Kebiasaan overtagging dan berbagi terlalu detail seperti ini ibarat memberi peta jalan buat para pelaku kejahatan siber. Mengabadikan momen itu seru, tapi keamanan dirimu jauh lebih utama. Trik sibernya sederhana, tunda unggah foto lokasi sampai kamu sudah pindah tempat dan selalu blur data sensitif sebelum diupload ke publik. Ingat, jempolmu menentukan keamanan digitalmu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman-teman.

Kita memperoleh kita udah masuk di tips pagi hari ini ya. Dan di sini tipsnya ada untuk pelajar nih ya. Ada tips menabung harian untuk pelajar yang mudah dan praktis nih teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, menabung sejak sekolah nih bisa jadi kebiasaan yang baik ya buat membangun kemandirian finansial. Dan juga tips menabung harian untuk pelajar ini bisa membantu kamu memulainya dengan langkah yang sederhana. Dengan mengatur uang saku secara bijak, kamu tetap bisa memenuhi kebutuhan sekaligus mengumpulkan tabungan untuk tujuan tertentu nih, seperti yang dikutip dari berbagai situs. Dan kita simak caranya nih ya. Yang pertama nih teman Pro 2, kamu harus tentukan target tabungan sederhana ya. Nah, ini misalnya kamu ingin membeli gadget baru atau perlengkapan sekolah ataupun memiliki dana untuk kebutuhan tertentu nih. Kamu bisa tuliskan target tersebut beserta perkiraan dana yang dibutuhkan. Dan setelah itu tentukan nominal yang perlu disisihkan setiap hari ya, agar tujuan tersebut terasa lebih realistis dan memotivasi kamu untuk tetap konsisten. Lalu yang berikutnya nih teman Pro 2, gunakan celengan atau dompet khusus ya untuk menabung. Pilih media yang paling sesuai nih dengan kebiasaan kamu. Misalkan cara tersebut juga bisa menjadi tips menabung harian bagi kamu para pelajar ya. Kamu bisa menggunakan aplikasi tabungan digital untuk memantau perkembangan dana, celengan unik untuk uang receh, atau amplop khusus yang diberi tanda sesuai hari nih. Nggak harus menggunakan semua metode sekaligus, kamu bisa pilih salah satu atau dua cara nih yang paling nyaman agar kebiasaan menabung ini terasa lebih mudah dan tidak menjadi beban nih ya teman Pro 2. Dan yang paling penting nih teman Pro 2, sisihkan uang tabungan sejak awal nih ya. Salah satu tips menabung harian yang paling efektif ini adalah dengan menyisihkan uang segera mungkin ya setelah menerima uang tersebut. Jika mendapat uang jajan Rp20.000 misalnya nih, kamu bisa langsung mengambil 5 hingga Rp10.000 untuk ditabung. Lalu menyisihkannya sejak pagi membuat uang tabungan itu tidak ikut terpakai untuk jajan atau untuk membeli sesuatu yang sebenarnya nggak diperlukan nih. Jadi jika suatu hari kamu lupa untuk menabung, kamu bisa menggantinya dengan nominal 2 kali lipat pada hari berikutnya selama masih sesuai sama kemampuan kamu. Dan yang berikutnya nih teman Pro 2, yaitu catat pengeluaran harian kamu. Coba kamu biasain aja untuk catat semua pengeluaran, mulai dari jajan, transportasi, kebutuhan sekolah, hingga pembelian kecil lainnya ya. Nah, pencatatan ini dapat dilakukan menggunakan buku catatan sederhana atau aplikasi keuangan smartphone nih ya. Kebiasaan ini bisa membantu kamu mengetahui bagaimana uang saku itu

untuk digunakan ya. Dan dari catatan tersebut, kau dapat membedakan pengeluaran yang penting dan yang masih bisa dikurangi sehingga lebih banyak uang dapat dialihkan ke tabungan nih. Dan nantinya akan hadir ya untuk tips menabung harian lainnya untuk pelajar yang mudah dan praktis di Taman Pro 2. So jangan kemana-mana, tetap di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan gak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solis. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solis mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang, rebahan juga bagian dari healing.

Oke, teman Pro 2, kita masih di tips pagi nih ya, dan masih ngobrolin soal tips menabung harian untuk pelajar yang mudah dan praktis nih. Yang berikutnya nih, teman Pro 2, kamu perlu batasi pengeluaran tidak penting ya, agar uang saku ini nggak cepat habis. Kamu bisa buat beberapa pos berdasarkan kebutuhan. Misalkan kamu bisa pisahkan untuk uang makan, transportasi, keperluan sekolah, hiburan, dan juga tabungan nih ya. Setelah itu kamu bisa tentukan skala prioritas dan kurangi pengeluaran pada urutan terendah. Dengan begitu kamu tidak mudah menghabiskan uang untuk sesuatu yang sebenarnya masih bisa ditunda nih. Lalu kamu juga bisa dengan membawa bekal dari rumah, karena biasanya itu jajan emang menyenangkan ya, tetapi kalau terlalu sering juga bisa membuat uang saku kita itu cepat berkurang nih, teman Pro 2. Dengan kamu membawa bekal dari rumah, ini jadi cara sederhana untuk menghemat pengeluaran kamu juga nih. Kamu bisa membawa roti, buah, atau camilan, makanan kesukaan, dan juga air minum. Uang yang biasanya digunakan untuk membeli makanan bisa langsung disisihkan nih ya, bahkan mulai dari Rp10.000 per harinya. Lalu kamu juga perlu kurangi untuk kegiatan seperti nongkrong gitu ya bersama teman, karena itu nggak harus selalu dilakukan setiap hari. Kamu bisa mengurangi frekuensinya dan memilih aktivitas yang lebih hemat. Misalnya berkumpul di rumah salah satu teman atau menghabiskan waktu dengan kegiatan yang tidak memerlukan banyak biaya nih. Dengan begitu kamu bisa tetap menikmati waktu bersama teman tanpa membuat uang saku itu habis. Dan kebiasaan ini juga mengajarkan kamu untuk memahami perbedaan antara kebutuhan, keinginan, dan pengeluaran yang masih dapat ditunda. Lalu nih, teman Pro 2, jadikan menabung ini sebagai kegiatan wajib ya. Anggap aja menabung ini sebagai bagian dari rutinitas harian, sama seperti belajar atau menyiapkan perlengkapan sekolah. Jadi gak perlu langsung dalam jumlah yang besar, karena konsistensi itu jauh lebih penting nih. Misalnya kamu bisa menetapkan Rp5.000 per hari sebagai nominal wajib. Jika dilakukan secara terus menerus, kebiasaan tersebut dapat membantu kamu menjadi lebih disiplin dan terbiasa mengelola uang sejak dini. Lalu juga hargai uang receh nih ya, teman Pro 2, jangan menganggap uang receh itu sebagai sesuatu yang tidak bernilai. Simpan uang kembalian dari transaksi ke dalam celengan atau wadah khusus agar tidak tercecer dan bisa dikumpulkan secara rutin. Bayangkan jika kamu mendapatkan 5 lembar uang Rp2.000 nih dalam sehari, artinya ada Rp10.000 yang bisa dikumpulkan tanpa terasa terlalu berat ya. Jika dilakukan secara konsisten juga, uang receh itu bisa jadi tabungan yang cukup besar nih, teman Pro 2. So, dan yang terakhir nih, teman Pro 2, ada metode 30 days challenge nih ya, yang bisa membantu kamu mengurangi kebiasaan membeli sesuatu secara impulsif ya. Caranya, tunda pembelian barang yang tidak mendesak selama 30 hari sebelum memutuskan untuk membelinya. Jika setelah 30 hari kamu masih merasa benar-benar membutuhkannya, pembelian bisa dipertimbangkan kembali, namun seringkali keinginan tersebut sudah berkurang sehingga uangnya tetap dapat disimpan nih, teman Pro 2. Jadi itu tadi ya, teman Pro 2, tips menabung harian untuk pelajar yang mudah dan juga praktis. Dan ini infonya aku kutip dari laman rri.co.id. Dan karena kita juga udah di penghujung tips pagi dan lagu pilihan kamu nih ya, teman Pro 2, nantinya di pukul 8 hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat akan hadir hari ini dalam sejarah ke ruang dengar kamu. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

dunia digital yang tidak pernah sepi, muncul satu kebiasaan baru dari generasi Z, Zero Post. Mereka tetap aktif scrolling, menonton reels, membalas DM, bahkan update story, tapi memilih tidak lagi rutin mengunggah postingan di feed publik. Fenomena ini bukan sekedar ikut tren, tapi bentuk respon terhadap kebisingan digital. Saat media sosial dipenuhi iklan, bot, dan konten AI, unggahan personal terasa mudah tenggelam. Belum lagi tekanan untuk selalu tampil menarik, estetik, dan sempurna di ruang publik yang bisa melelahkan secara mental. Bagi banyak anak muda, media sosial kini bukan lagi soal tampil untuk semua orang, tapi tentang memilih ruang yang lebih nyaman dan privat. Mereka tetap hadir, tapi dengan batasan yang lebih sadar. Zero Post menunjukkan bahwa eksistensi digital nggak selalu harus tampil terbuka. Kadang menjaga privasi justru jadi cara baru untuk tetap waras di tengah ramainya dunia maya.

0: Kitty.
1: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
3: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
3: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
3: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan, kamu.

Masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. Kita udah masuk di hari ini dalam sejarah nih. Dan bertepatan di tanggal 8 September ini, ya, sebagai Hari Literasi Internasional nih, teman Pro 2. Dikutip dari laman unesco.org ya, di sini sejak tahun 1967 perayaan Hari Literasi Internasional tahunan ini telah diadakan pada tanggal 8 September di seluruh dunia ya, untuk mengingatkan para pembuat kebijakan, praktisi dan juga masyarakat tentang pentingnya literasi untuk menciptakan masyarakat yang lebih melek huruf, adil, damai dan juga berkelanjutan. Nah, literasi ini merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar nih bagi semua orang, dan literasi membuka pintu menuju penikmatan hak asasi manusia lainnya, kebebasan yang lebih besar dan kewarganegaraan global nih, teman Pro 2. Dan juga literasi ini merupakan fondasi bagi manusia untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, sikap dan juga perilaku yang lebih luas guna menumbuhkan budaya perdamaian abadi yang didasarkan pada penghormatan terhadap kesetaraan dan non-diskriminasi, supremasi hukum, solidaritas, keadilan, keberagaman, dan juga toleransi nih. Serta untuk membangun hubungan yang harmonis dengan diri sendiri, orang lain, dan juga makhluk hidup lain di planet ini ya, teman Pro 2. Dan terlepas juga nih dari kemajuan yang telah dicapai, setidaknya ada 739 juta anak muda dan orang dewasa di seluruh dunia yang masih kekurangan keterampilan literasi dasar pada tahun 2024. Pada saat yang sama, 4 dari 10 anak tidak mencapai kemampuan membaca minimum nih, dan 272 juta anak dan remaja putus sekolah pada tahun 2023. Nantinya kita akan bahas lebih lanjut ya, teman Pro 2, untuk Hari Literasi Internasional perayaan di tahun 2026. So jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Sintang.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

dunia digital yang tidak pernah sepi, muncul satu kebiasaan baru dari generasi Z, Zero Post. Mereka tetap aktif scrolling, menonton reels, membalas DM, bahkan update story, tapi memilih tidak lagi rutin mengunggah postingan di feed publik. Fenomena ini bukan sekedar ikut tren, tapi bentuk respon terhadap kebisingan digital. Saat media sosial dipenuhi iklan, bot, dan konten AI, unggahan personal terasa mudah tenggelam. Belum lagi tekanan untuk selalu tampil menarik, estetik, dan sempurna di ruang publik yang bisa melelahkan secara mental. Bagi banyak anak muda, media sosial kini bukan lagi soal tampil untuk semua orang, tapi tentang memilih ruang yang lebih nyaman dan privat. Mereka tetap hadir, tapi dengan batasan yang lebih sadar. Zero Post menunjukkan bahwa eksistensi digital nggak selalu harus tampil terbuka. Kadang menjaga privasi justru jadi cara baru untuk tetap waras di tengah ramainya dunia maya.

0: Nin, ambilin tas aku dong.
1: Yang ini?
0: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
1: Eh, tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
0: Lah, kenapa emang?
1: Kamu nggak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
0: Kata apaan tuh?
1: Nah kan, kamu udah nggak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak

0: Mam Pro 2, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?
1: Pro 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu.

Dan perayaan di tahun 2026 ini ya, Hari Literasi Internasional menandai peringatan yang ke-60 nih. Hari ini diproklamasikan oleh UNESCO pada tahun 1966 selama sesi ke-14 konferensi umum. Dirayakan dengan tema literasi untuk masyarakat, planet, dan juga kemakmuran, Hari Literasi Internasional 2026 memberikan kesempatan untuk mengevaluasi kemajuan, memperdalam pemahaman tentang tantangan yang terus ada dan yang muncul, serta membentuk agenda literasi masa depan dunia yang berubah dengan cepat. Perayaan global ini akan diselenggarakan oleh UNESCO pada tanggal 8 hingga 9 September 2026 di Meksiko, bekerja sama dengan pemerintah Meksiko. Acara ini akan mencakup upacara penghargaan UNESCO International Literacy Prizes yang mengakui program-program literasi luar biasa dari seluruh dunia nih, teman Pro 2. Hari Literasi Internasional 2026 juga akan dirayakan di tingkat lokal, nasional, dan juga regional di seluruh dunia. Dan acara global di Meksiko akan dapat diakses secara daring dalam bahasa Inggris, Prancis, dan juga Spanyol nih, teman Pro 2. Dan selama 6 dekade terakhir ya, negara-negara dan mitra di seluruh dunia telah memajukan literasi sebagai hak asasi manusia fundamental dan penggerak kuat perdamaian serta pembangunan berkelanjutan. Dan dengan berlandaskan kemajuan ini, Hari Literasi Internasional 2026 akan merayakan pencapaian, terutama sejak tahun 2015, sekaligus mengidentifikasi tantangan yang masih ada dan yang muncul nih. Jadi Hari Literasi Internasional 2026 juga akan menyediakan platform untuk menyoroti kebijakan, praktik, dan juga kemitraan yang efektif ya untuk memajukan literasi bagi semua orang dalam mendukung masyarakat yang damai dan juga berkelanjutan nih, teman Pro 2. Dan infonya ini teman Pro 2 aku kutip dari laman www.unesco.org nih ya. Jadi teman Pro 2, kita masih di pada pagi hari ini dalam sejarah. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

0: Gus, setelah lulus SMP, kamu mau lanjut kemana?
1: Kalau aku sih mau lanjut ke sekolah yang bisa mengasah keterampilan, biar setelah lulus mempermudah mencari kerja.
0: Tapi kan nanti bisa kuliah dan memperdalam keterampilan lagi, Gus.
1: Benar, Tia. Tapi nggak semua orang punya kesempatan untuk kuliah, Tia. Ada banyak faktor, terutama ekonomi. Jadi, kalau nggak kuliah, aku sudah dapat pengalaman di sekolah kejuruan yang aku pilih.
0: Oh gitu ya. Wah, jadi ngerti sekarang. Makasih banget ya infonya, Agus.
2: Asah keterampilan agar lebih siap kerja.

teman-teman Pro 2, pernah nggak kamu kebangun tengah malam terus mikir, kenapa aku nggak bisa tidur lagi? Tenang, kamu nggak aneh. Justru kamu lagi ngelakuin kebiasaan manusia zaman dulu. Dalam catatan sejarah, manusia pernah punya pola tidur yang disebut segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Polanya, tidur di awal malam, lalu terbangun di tengah malam selama 1-2 jam sebelum kembali tidur sampai pagi. Waktu terbangun ini bukan dianggap gangguan. Di masa itu, orang memanfaatkannya untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, berbincang, atau mengerjakan pekerjaan rumah. Pola tidur ini mulai berubah sejak revolusi industri, kehadiran lampu listrik, jam kerja yang teratur, dan tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang tanpa jeda. National Geographic Indonesia juga mencatat, perubahan ini lebih dipengaruhi faktor sosial dan lingkungan, bukan karena perubahan biologis manusia. Jadi, kalau sesekali kamu terbangun di tengah malam, jangan langsung panik. Dalam sejarah, kondisi itu pernah jadi bagian alami dari kehidupan manusia.

0: Apaan sih, Dek? Dari tadi main gadget aja terus. Ntar sakit loh.
1: Ih, Kakak, ganggu aja. Aku kan cuma nonton, Kak.
0: Adek, boleh sih main gadget, tapi jangan berlebihan, Dek. Kamu tahu nggak sih dampaknya?
1: Emang apa sih, Kak, dampaknya?
0: Selain masalah penglihatan, bisa mengganggu pola tidur. Kamu jadi tidak fokus, sakit kepala, dan yang bahaya juga, kamu akan ketergantungan gadget loh. Mau kamu gitu?
1: Ih, nggak mau, Kak.
2: Pro 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman

Oke teman Pro 2, berhubung kita udah di penghujung hari ini dalam sejarah ya. Nantinya di pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat akan hadir Asta Cita Kita ke ruang dengar kamu. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

Ternyata otak manusia tidak bisa benar-benar merasakan diam. Bahkan saat kita berada di ruangan yang super sunyi, otak tetap menciptakan suara sendiri. Itulah sebabnya sebagian orang mendengar dengungan halus atau detak kecil ketika suasana benar-benar sepi. Fakta unik lainnya, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi ironisnya, kita masih belum sepenuhnya paham kenapa kita harus tidur dan bermimpi. Mimpi bisa terasa sangat nyata, padahal itu hanyalah film buatan otak saat tubuh sedang istirahat total. Dan ini menarik otak kita lebih aktif saat bermimpi dibanding saat kita menonton TV. Jadi, walaupun tubuh terlihat diam, pikiran kita justru sedang bekerja keras. Kalau kamu merasa lelah tapi sulit tidur, mungkin otak kamu belum siap berhenti berpetualang. Menarik bukan?

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
3: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
3: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
3: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

Oke teman Pro 2, masih barengan sama Tias ya di pada pagi hari ini. Dan kita udah masuk di Asta Cita kita nih di pagi hari ini. Dan kalau di hari Selasa nih ya teman Pro 2, kita mau bahas moderasi beragama ya untuk temanya di hari Selasa ini. Dan infonya ini diambil dari laman rri.co.id tentang hadapi tantangan medsos ya, masyarakat diajak untuk perkuat moderasi beragama. So teman Pro 2, penguatan nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari ini jadi modal yang penting ya untuk menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Dan hal tersebut juga ditegaskan oleh penyuluh agama Konghucu dari Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia atau IPARI Kalimantan Barat, JS Adi Sucipto SH, dalam siaran program Ngander di RRI Pro 4 Pontianak pada Kamis 27 Agustus 2026. Nah, dalam diskusi interaktif yang dipandu oleh penyiar Ibeng, Adi Sucipto menjelaskan ya bahwa moderasi beragama ini bukanlah upaya mencampur adukan ajaran agama, melainkan bagaimana setiap individu mampu menjalankan keyakinannya dengan teguh sekaligus menghormati keberadaan pemeluk agama lain. RRI dan juga IPARI Kalbar terus berkomitmen mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya cara pandang dan sikap beragama yang adil serta seimbang demi menghadirkan perilaku yang tidak ekstrim dalam kehidupan bermasyarakat. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya teman Pro 2 tentang hal tersebut. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Sintang.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split

0: hujan es. Hujan es, hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1900.

0: Apakah kita sadar perilaku hidup kita akan berdampak pada lingkungan? Mulai dari penebangan hutan, baik untuk keperluan pribadi atau industri, dan polusi dari penggunaan kendaraan motor juga akan menyumbang pemanasan global. Saat musim kemarau, sering terjadi kebakaran, kekeringan, bahkan pemanasan global. Tapi kalau musim hujan, akan terjadi kebanjiran, bahkan sampai banjir bandang. Yuk, kita buat lingkungan tempat tinggal kita lebih baik dengan perubahan perilaku kita. Mulai dari mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan penghijauan di sekitar rumah. Lakukan hal kecil untuk perubahan besar di kemudian hari.
1: Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman-teman.

Halo, teman Pro 2, masih di Pro 2 RRI Sintang ya. Kita masih di Asta Cita Kita nih di pagi hari ini dan masih ngobrolin soal hadapi tantangan medsos dan masyarakat diajak untuk perkuat moderasi beragama nih, teman Pro 2. Masih dikutip dari laman yang sama ya, rri.co.id. Jadi di sini Penyuluh Agama Konghucu dari Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia atau IPARI Kalimantan Barat, JS Adi Sucipto SH, dalam siaran program Ngander di RRI Pro 4 Pontianak pada Kamis 27 Agustus 2026 ya, ia juga mengulas berbagai tantangan moderasi beragama di era modern nih. Mulai dari paparan informasi provokatif di media sosial, perubahan pola interaksi sosial generasi muda akibat ketergantungan pada gawai hingga tekanan kondisi perekonomian. Guna menghadapi tantangan tersebut, ia mendorong penguatan komunikasi antar tetangga serta optimalisasi peran penyuluh agama untuk terus memberikan pencerahan dan kesejukan bagi umat nih ah. Dan ia juga menambahkan di sini bahwa nilai-nilai penghormatan terhadap tradisi lokal dan leluhur seperti dalam ritual sembahyang kubur umat Konghucu pada dasarnya mengajarkan nilai-nilai kebaikan universal seperti rasa bakti dan kasih sayang yang tidak terbatas oleh sekat perbedaan keyakinan di Taman Pro 2. Jadi ini gak sebatas untuk agama Konghucu aja teman Pro 2, tapi untuk agama-agama lainnya seperti Islam, Kristen, Katolik, dan juga Hindu-Buddha ya, ini juga diinfokan kalau misalkan kita perlu adanya penghormatan ya terhadap tradisi lokal dan juga leluhur nih. Dan teman Pro 2, ini infonya dikutip dari laman rri.co.id sekaligus juga menutup kebersamaan kita di pada pagi hari ini ya. Dan nantinya di santai siang hari ini kamu akan ditemani oleh rekan aku Bang Rudy, jadi tetap stay tune aja teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2. Selamat siang teman Pro 2 semuanya. Kembali menyapa kamu untuk update informasi terkini di Santai Siang pukul 10 ini. Info terkini di Info Pro 2. Sarga.go menggelar 8 kejuaraan pacuan kuda nasional melalui platform Indonesia Horse Racing sepanjang tahun 2026. Promotor olahraga ini menggandeng pengurus pusat Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia ataupun PP Pordasi untuk merancang kompetisi. Pihak mereka merilis laporan resmi mengenai ekspansi pacuan kuda nasional ini pada Senin 7 September 2026. Penyelenggara mengusung tema Race to the World Stage setelah sukses menggelar 9 acara di tahun 2025 lalu. Adapun rangkaian kejuaraan ini telah dimulai sejak awal ya melalui ajang Jateng Derby di Kabupaten Semarang pada 15 Februari. Kompetisi kemudian berlanjut di Stadion Sultan Agung Bantul untuk menggelar Pertiwi Cup pada 4 April.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 selanjutnya. Penyanyi Bunga Reza mengatakan siap meneruskan persona barunya Mingse untuk merambah segmen musik hip-hop dut ataupun hip-dut atau musik hip-hop dangdut setelah lagu kolaborasi dengan Akbar Calai berjudul Astaga Bercanda populer di TikTok. Siaran resmi dari Sony Music Entertainment Indonesia mengumumkan rencana penyanyi ini dengan menyoroti kepopuleran potongan audio lagu Astaga Bercanda yang digunakan dalam unggahan media sosial penyanyi Inggris Ellie Goulding, pesepak bola kawakan Jerman Thomas Muller dan personil Spice Girls Melby.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 selanjutnya, Lautaro Martinez menegaskan Inter Milan berambisi menjuarai Liga Champions setelah tetapi tepatnya trofi tersebut bukan obsesi dari Nerazzurri. Di mana Inter akan mengawali kiprahnya dalam Liga Champions ya atau Liga Champions musim ini dengan menghadapi Real Madrid di Santiago Bernabeu pada Rabu 8 September 2026. Inter telah terakhir kali menjuarai Liga Champions tahun 2010 ketika Christian Sifu masih pemain di bawah pelatih Jose Mourinho. Keduanya kembali berada di kubu berbeda, Sifu menangani Inter sedangkan Mourinho pelatih Real Madrid. Sejak keberhasilan tersebut, Inter dua kali kembali mencapai final Liga Champions pada 2023 dan 2025, namun dikalahkan oleh Manchester City dan Paris Saint-Germain. Terakhir, kekalahan dari PSG pada final 2025 bahkan menjadi salah satu hasil terburuk Inter di kompetisi Eropa. Nerazzurri takluk 0-5 yang merupakan kekalahan dengan margin terbesar dalam sejarah final Liga Champions.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2 di Santai Siang kita kali ini. Selanjutnya berlanjut menemani kamu di Pro 2 untuk segmen request lagu pop Indonesia di Pro 2 Hitlist. Sesaat lagi tetap di Pro 2.

Okay. Balik lagi di Pro 2, kembali di 90,7 di aplikasi RRI Digital atau di website kita RRI.co.id. Selamat siang semuanya, selamat mendengarkan kita di Pro 2 siang hari ini. Rudy balik lagi, comeback ya, nemenin kamu untuk kesan pada quest kita di siang hari ini. Request lagu Indonesia hadir nyapain kamu. Total lagu yang bisa di vote dan di request ada 20 lagu yang bisa kamu dengerin. Mungkin kamu fans dari siapa? Dari Sheila mungkin, atau fansnya Bernadia, atau kamu juga fans dari Pamungkas, Lomba Sihir, atau Gloria Jessica, Ade Govinda, atau yang lainnya teman-teman. Semuanya ada di Pro 2 di siang hari ini ya. Jadi bisa kamu vote di Pro 2. Semua lagunya sudah aku unggah, lebih tepatnya judul lagu sih. Ada 20 lagu yang udah kita unggah di tabel ya, di tabel list kita di story Instagram. Instagram Pro 2 namanya RRI_Pro2Sintang. Kalau pengen nimbrung boleh ya, selain di Instagram mungkin kamu udah save juga nomor kontak Pro 2 RRI Sintang jauh-jauh hari. Tapi buat yang belum save nomor kontak Pro 2, tenang aja, bisa save dari sekarang kok teman-teman. Berapa bang nomornya? Tenang aja ya, aku sebutin. 08 57 5000 4741 gitu ya. 08 57 5000 4741 ya. Itu untuk nomor WhatsApp Pro 2 siang ini. Bisa di save dulu buat teman-teman, buat yang belum save teman-teman ya, di save dulu nomor kontaknya, nomor Pro 2 ya, nomor WA Pro 2 gitu aja ya teman-teman ya. Ditunggu buat yang pengen request lagu apa aja bang. Ya kita mulai 5 lagu pertama. Ada lagu dari miliknya Gloria Jessica featuring bareng sama Ade Govinda dengan lagu kolaborasi mereka yang judulnya itu adalah Terbelah Jadi Dua. Terbelah Jadi Dua, lagu ini dirilis tahun 2026 ini, tepatnya di April kemarin. Kemudian juga melompat lebih tinggi dari Lomba Sihir. Siapa nih fansnya Lomba Sihir? Atau fansnya Nucha yang mungkin pengen denger lagu berjudul Jalan Keluar? Atau mungkin kamu fans dari Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan? Dari miliknya siapa? Pamungkas teman-teman ya. Ada juga lagu dari miliknya Samuel Cipta dengan lagu Jagat Rasa, juga bisa di vote dan di request oleh kalian di Pro 2 siang hari ini. So yang pengen request boleh merapat ya. Kita ulangi lagi nomor teleponnya, nomor WhatsAppnya 08 57 5000 4741 ya, 08 57 5000 4741. Yuk skuy merapat di Pro 2 ya siang ini. Durasi kita gak lama, sampai pukul 11. Kita kasih dulu kamu lagu dari miliknya si siapa, si Gloria Jessica bareng sama Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih, tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Okay, masih di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2 di santai siang kita kali ini. Ya, sebelum kita puterin kamu lagu dari miliknya Lomba Sihir, teman-teman ya, kita jeda sebentar mau kasih update informasi terkini. Yes, informasi terkini terkait dengan perakiraan cuaca ataupun info peringatan cuaca ya. Di hari ini update dari BMKG Sinta pada 8 September 2026 di pukul 10 ini ya. Berdasarkan pantauan radar cuaca terkini, terdeteksi adanya pertumbuhan awan konvektif. Kondisi ini berpotensi kuat menimbulkan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang di sejumlah wilayah meliputi kawasan Kayan Hilir, lebih tepatnya Kayan Hulu ya, Kayan Hulu, kemudian juga Serawai dan Ambalau. Kepada seluruh warga yang berada di wilayah-wilayah tersebut, mohon segera meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak yang dapat ditimbulkan. Kita kasih buat kamu untuk audio langsung dari teman-teman BMKG Sintang ya.
1: Info peringatan cuaca dari BMKG Sintang pada 8 September 2026 pukul 10.12 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan radar cuaca terkini, terdeteksi adanya pertumbuhan awan konvektif. Kondisi ini berpotensi kuat menimbulkan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang di sejumlah wilayah meliputi Kayan Hulu, Serawai, Ambalau. Kepada seluruh warga yang berada di wilayah-wilayah tersebut, mohon segera meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak yang dapat ditimbulkan.
2: Pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

Kita masih di Pro 2. Kita masih menyapa kalian di 90,7 di aplikasi RRI Digital ataupun di website kita ya, rri.go.id. Di siang hari ini masih berlanjut untuk sapa request kita, request lagu pop Indonesia. Ada yang request lagu dari miliknya Sheila on 7 dengan lagu berjudul Sederhana, ini dari Bang Imran ya, di kilometer 4. Di siang ini nanti kita bakal puterin buat Bang Imran. Ada lagu lagi yang bisa di-vote ya, 5 lagu lagi dari Akbar Chalai featuring Minse dengan Astaga Bercanda. Kemudian lagu dari Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Ada lagu dari miliknya Naikila featuring lebih tepatnya Naikila doang ya, Naikila dengan lagu My Mind Gue. Termasuk juga lagu dari Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Dan lagu dari Tulus dengan Teh Hijaunya, Tamam Pro 2.

lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan gak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solis. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solis mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?

sih kadang kita tanpa sengaja menjual info pribadi di media sosial? Foto depan rumah baru, check-in lokasi secara real-time, sampai unggah foto KTP atau tiket perjalanan yang terlihat jelas barcode-nya. Kebiasaan overtagging dan berbagi terlalu detail seperti ini ibarat memberi peta jalan buat para pelaku kejahatan siber. Mengabadikan momen itu seru, tapi keamanan dirimu jauh lebih utama. Trik sibernya sederhana, tunda unggah foto lokasi sampai kamu sudah pindah tempat dan selalu blur data sensitif sebelum diupload ke publik. Ingat, jempolmu menentukan keamanan digitalmu.

Kita masih di Perahu 2, kita masih nyapain kalian, nemenin kamu di Perahu 2 di siang hari ini. Ya, jadi kalau ngomong soal lagu Indonesia ada banyak banget, jadi hampir setiap bulan itu akan selalu ada lagu-lagu baru yang dirilis. Kalau di bulan kemarin ada lagunya Ungu gitu ya, belum lama lagi juga akan ada lagunya dari siapa kemarin ya, Sigit Wardana kalau gak salah ya. Terus juga, lumayan lah, banyak lah pokoknya. Termasuk ada yang terbaru ya, penyanyi dari Bunga Reza itu yang kemarin lagi rame lagunya. Yang lagi rame lagunya berjudul Astaga Bercanda, yang kolaborasi bareng sama Akbar Calai. Kan lagi rame tuh lagunya kan di TikTok, nah sempat dipakai juga liriknya atau audionya ya untuk oleh para penyanyi di luar negeri. Ada Ellie Goulding, terus juga ada personil dari Spice Girls, Mel B juga sempat pakai audio itu ya. Jadi jelas viral banget untuk lagu itu. Nah, makanya si Bunga Reza ini akhirnya lanjut lagi nih untuk bikin lagu baru. Kita tunggu aja untuk 1 atau 2 bulan ke depan teman-teman. Moga-moga viral juga teman Prodo ya. Kita masih berlanjut untuk bacaan dulu WhatsApp teman-teman Prodo semuanya. Ataupun di story Instagram Prodo ya siang hari ini. Saya thanks aja buat semuanya yang udah nimbrung di Prodo. Kita bacaan dulu, thank you buat ada yang vote lagu dari miliknya Ziva Magnolia yang judulnya Pelindungmu, Ziva Las Jawa gitu ya. Habis itu juga ada yang request lagu Samuel Cipta dengan Jagat Rasanya dari Ed Farisa underscore Naura. Ada juga yang request lagu Shalina Grace ya, Shalina Grace dengan Sumpah Mati dari Ed Creepy Kusuka. Ada Maria Ail juga request lagu Shalina Grace dengan Sumpah Mati teman-teman ya. Kita kasih kamu lagu dari miliknya Teh Hijau dengan lagu berjudul Tulus.

102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan, kamu

Kita balik lagi kembali nyapain kau di Pro2 di siang hari ini. Ah, jelang segmen santai. Iya, santai banget dong Bang Bro. Iya dong. Ya, kalau aku mah dari tadi teman-teman ya. Kalau kamu mungkin sebentar lagi karena mau jam makan siang ya. Jam-jamnya lunch gitu ya. Lunch di mana nih? Ya, teman-teman masih awal bulan teman-teman ya, gitu ya. Kira-kira lunch-nya bagusnya di rumah apa di kafe atau di mana? Kayaknya ya pilih masing-masing ya. Cuman kalau kita lihat dari price harga kadang-kadang opsinya adalah di rumah aja. Semua sebar naik teman-teman ya. Iya. Baiklah, kita lanjut aja. Untuk segmen request lagu Paul Mancanegara siang hari ini kembali membuka ya, memberikan kesempatan buat kamu teman Pro2 semuanya, Bang Abang, ya Kakak-kakak, Bo Abo, Bo Embo, Pali-pali, Pade-pade, ya kan Mbak-mbak-mbak. Enggak dong ya. Pokoknya semuanya deh ya yang lagi dengerin kita di siang hari ini untuk lagu Mancanegara nih ya. Kebetulan kalau lagu pop Indonesia udah kelar, sekarang berlanjut untuk mancanegara. 5 lagu, tepatnya 6 lagu yang bisa di-vote dan di-request karena durasi kita juga enggak lama sampai pukul 11 lewatnya 30 menit. Jadi kita 6 lagu dulu ya. Pertama ada lagu Diary miliknya Grace Abraham dengan Good Reason. Ada Stupid Song dari Olivia Rodrigo, ada Tile Switch dengan lagu berjudul I Know It, I Know You. Abis itu juga ada lagu dari Ariana Grande dengan lagu Hard That I Made You Love Me. Bisa di-vote dan di-request oleh kamu di Pro 2 siang hari ini. Satu lagi lagu dari miliknya BTS dengan Swim. Nah ya, udah ya, udah gak sih? Good Reason, Swims, Stupid Song. Abis itu lagunya Tile Switch, Ariana Grande. Dan oh ya, lagu dari Div featuring bareng sama Teams dengan Ryan Dance-nya teman Pro2 ya. Cara gabungnya sama, lagunya juga bisa kamu lihat di story Instagram Pro2. Bisa vote juga di WhatsApp kita 0857 5000 4741. Ditunggu ya.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Teman Pro 2, tahu nggak? Indonesia diberkahi dengan keberadaan anak-anak muda yang membanggakan dari masa ke masa. Setiap generasi memiliki perjuangannya masing-masing. Setelah Indonesia merdeka, perjuangan anak muda sebagai generasi penerus bangsa memang tak lagi berperang melawan penjajah, tetapi berjuang untuk mengharumkan nama bangsa, memberikan kebanggaan kepada negara dan bermanfaat bagi sesama. Banyak contoh anak muda Indonesia yang inspiratif dan bisa jadi contoh yang baik. Mereka adalah orang-orang yang peka terhadap lingkungan sekitar, memaksimalkan potensi diri, memanfaatkan apa yang ada di sekitar, serta membantu dan memberdayakan masyarakat. Yuk, bisa yuk, tingkatkan potensimu mulai dari sekarang. Jadikan diri kamu sebagai salah satu kaum muda yang

Kita masih di Perahu 2, kita masih semangat menyapa kalian, menyapa Tamara 2 siang hari ini. Ya, cuaca kita memang sendu teman-teman ya. Sendu karena apa bro? Sendu ketutup ya. Sendu cuacanya harusnya panas teman-teman ya, harusnya panas. Cuma memang karena ya ketutup sama jerebu gitu ya teman-teman. Tadi malam aja balik jam berapa Rudy? Jam setengah kemarin. Oh, dini hari gitu ya. Kemarin lagi gak nyampe dini hari sih. Hari ini sore ya. Cuman kalau udah malam tuh kerasa banget asapnya ya. Kerasa banget pekatnya gitu ya. So jika kamu berpergian, tetap ya, tetap jangan lupa pakai masker. Dan buat yang nyantai, karena memang juga kita gak bisa ngelarang orang untuk tidak membuka usaha ya. Jadi ada tempat-tempat santai yang memang di open ya, apa namanya, outdoor gitu ya, bukan di ruangan, bukan di tertutup, tapi memang terbuka. Nah, dengan kondisi cuaca asap kayak gini kan ngaruh juga nih buat kesehatan. Makanya dari aku sih ingatin pakai masker guys ya, ya nyelip-nyelip dikit boleh lah, buka tutup, buka tutup gitu ya. Kalau bersin buka gitu ya, kalau gak bersin tutup gitu teman-teman ya, daripada nggak sama sekali teman-teman ya. Jadi kita harus care juga, nyantai boleh gitu ya, tapi kesehatan juga penting untuk jadi perhatian teman Pro 2 semua ya. Kita berlanjut untuk kelima lagu lagi di Pro 2 siang hari ini untuk lagu mancanegara ya teman-teman ya. Kamu bisa bergabung bersama kami di Pro 2. Ada lagu siapa aja mas bro gitu ya, ada lagunya siapa aja, punyanya siapa aja yang bisa di vote. Berikutnya ada lagu dari miliknya Shina Spiro, lagunya The Visitor. Habis itu juga dari Bruno Mars dengan Cha Cha Cha Cha. Drop It dari Olivia Rodrigo. Ada Aris It's All dari Bruno Mars. Ada Sabre dengan Home Records-nya. Dan terakhir ada Madison Burst dengan lagu Bittersweet-nya. Bisa di vote di Pro 2 di siang hari ini ya. Ada yang minta lagu dari miliknya Bruno Mars dengan Rise It's All. Kita langsung aja kasih buat kamu di Pro 2 siang hari ini.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

kedua, Nelson Mandela mengatakan, keberanian tidak berarti kita tidak takut, tapi kita punya kekuatan untuk menghadapinya. Setiap orang pasti pernah merasa takut atau ragu, tapi keberanian sejati terletak pada kemampuan untuk melangkah maju meski ada ketakutan. Jangan biarkan rasa takut menghentikanmu. Mandela mengajarkan kita bahwa perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil yang penuh dengan keberanian. Tidak ada yang mudah, tapi dengan keberanian, kamu akan menemukan kekuatan yang tidak terbatas untuk meraih tujuanmu. Jadi, hadapi ketakutanmu dan kamu akan menemukan jalan menuju kemenangan.

Lagu terakhir dari miliknya Sinan Spiro dengan The Visitor menemani kamu di Pro 2 di siang hari ini. Setelah itu lagu islami kita akan hadirkan menemani kamu di Pro 2. Azan Zuhur kita pukul 11 lewatnya 35 menit.

0: pendengar, teman para dua di mana saja kamu berada, tiba saat yang kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit-langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah

Pendengar Tema Pro 2 di mana saja kamu berada ya. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur ya untuk Tema Pro 2 semuanya. Siang hari ini lagu religi islami masih kami temani kamu hingga pukul 12 nanti. Setelah itu ada segmen lanjutan ya di UMKM Connect, juga akan temani kamu pukul 12 hingga pukul 1 atau pukul 13 siang nanti. Tetap di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dari Abdullah bin Amru, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Hadis riwayat Bukhari.

Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Saba ayat 39. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah juga yang akan menyempitkannya di antara mereka. Dan sesuatu apapun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Quran surah Saba ayat 39.

Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

Widya di 90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Di sesi acara UMKM Connect ya, kita masih ngebahas terkait kuliner. Kali ini ada pembahasan terkait 10 sambal terbaik di Indonesia. Siapa nih pencinta sambal? Oke, kita akan ulas selepas yang satu ini.

2 ada sambal yang pertama, sambal terasi. Nah, ini adalah sambal yang paling ikonik banget, sering banget kita jumpai di banyak daerah di Indonesia. Terbuat dari cabai, tentu aja ada terasinya dong ya, yang berasal dari udang fermentasi. Ada bawang putihnya, bawang merah, dan bahan lainnya. Tentu aja rasanya umami ya. Sambal ini sering disajikan dengan ikan bakar, ayam goreng. Rasanya itu khas banget dan banyak yang suka sama sambal terasi ini. Terus ada juga sambal matah. Nah, ini adalah sambal khas Bali yang segar, nikmat. Dan sambal ini dibuat dengan bahan mentah nih teman Produa, seperti cabai rawit, bawang merah, serai, daun jeruk, dan minyak kelapa. Dan sambal ini biasanya disajiin dengan ayam betutu, ikan bakar, sate lilit khas Bali, dan lain sebagainya. I'm like

0: Aduh, cicilan bulan ini gimana ya? Gak mau bayar lagi. Aduh, mampus.
1: Nah kan, udahlah nih. Gak usah belanja pakai paylater mulu.
0: Abis kemarin tuh barangnya pernah lucu. Tapi belum punya duit. Nanti dibayar kok, santai Sur.
1: Ya udah deh, bebas deh. Tapi kalau ada apa-apa, gak usah bawa-bawa aku
2: misi,
1: ya.
2: Misi.
1: Iya pak, cari siapa ya?
2: Maaf, saudari Aninya ada di rumah.
1: Maaf, bapak dari mana?
2: Saya dari divisi penagihan, ingin menagih pinjaman online atas nama Ani Sukri.
1: Oh, iya pak, sebentar saya panggilkan. Ani!

Oke, baik teman produa semua, masih ngebahas terkait sambal. Yang berikutnya ada sambal ijo. Nah, ini berasal dari Padang, Sumatera Barat. Sesuai namanya, sambal ini menggunakan cabai hijau sebagai bahan utamanya. Dan sambal ini punya rasa pedas, asam, gurih karena penggunaan bahan seperti tomat hijau ya, cabai hijau besar, bawang merah, dan juga garam. Sambal ijo ini sering banget menemani hidangan seperti ayam, pop, rendang, atau ikan bakar. Dan rasanya itu segar, menggugah selera. Aduh, jadi lapar banget ya teman produa ya. Oke, berikutnya ada sambal kecap. Nah, ini sambalnya sederhana banget dan sering dijumpai di berbagai warung makan di Indonesia. Nah, ini terbuat dari cabai rawit yang diiris tipis. Ada tambahan yang lainnya juga sesuai selera. Tentu aja ada kecap manisnya dan sedikit garam ya teman produa. Dan ini praktis banget. Sambal ini sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia.

0: banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
1: Sabar, sabar.
0: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
1: Eh, tuh lihat tuh.
0: Iya apa sih?
1: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
0: Ih, mana-mana. Eh, iya benar lagi tuh.
1: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Eh, muka kita, deng.
2: Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama, karena hak itu adalah hak kita bersama.

0: You are listening to FM 90.7, teman terbaik kamu.
1: Produ FM.
2: Masih bersama Produ RRI Sintang, teman terbaik kamu. Bareng aku Widya, dan kita masih ngebahas terkait sambal yang populer di Indonesia atau terbaik di Indonesia. Yang berikutnya ini ada sambal balado. Bahkan ada lagunya ya. Jadi sambal balado ini adalah salah satu sambal khas Minangkabau yang terkenal dengan rasa pedas, asam, dan memang ini akan digoreng bersama dengan bahan-bahan seperti bawang merah, bawang putih, ya, bawang apa lagi? Tomat ya. Terus dibumbui dengan garam, gula, dan sambal balado ini sering banget disajikan dengan berbagai macam hidangan seperti ayam balado, telur balado, dan sambal-sambalado ya. Jadi ini sangat menggugah selera banget karena pedas manis yang seimbang, teman Pro 2. Ada juga sambal dabu-dabu. Nah, ini adalah sambal khas Manado, Sulawesi Utara yang terbuat dari cabai rawit, tomat, bawang merah, jeruk nipis. Unik banget ya, karena dibuat dengan cara mentah, hanya dengan mencampurkan bahan-bahannya dalam satu wadah aja. Sambal dabu-dabu ini memiliki rasa pedas yang segar, ada asamnya juga. Cocok ya untuk menyertai hidangan laut seperti ikan bakar atau cakalang.

teman-teman Pro2, tahukah kalian jika kemenangan kecil bisa menjadi kemenangan yang besar loh buat kalian? Maksudnya, kemenangan kecil lah yang memberimu keberanian dan kepercayaan diri untuk mencapai hal-hal yang lebih besar dalam hidup. Saat kamu memperoleh kemenangan kecil, kamu akan lebih berani dan percaya diri untuk mencoba hal-hal lain yang bahkan lebih besar. Sebuah kemenangan baik kecil maupun besar, artinya tetaplah sama, yaitu kamu mencapai garis finish dari tujuan yang kamu impikan. Tetaplah berjuang untuk mencapai kemenangan-kemenangan lain di hidupmu.

Yang berikutnya, teman Produa semua, ada sambal tinutuan. Berasal dari Manado juga nih. Biasanya disajikan dengan bubur Manado atau tinutuan. Dan seperti biasa, ada cabenya, tomat, bahkan ada terasinya sedikit nih sebagai bahan dasar. Rasanya itu pedas, asam, sedikit gurih, berpadu dengan tekstur bubur Manado ya. Jadi ini kayak digabungin gitu. Jadi buat kamu yang mungkin belum terbiasa mungkin agak aneh ya. Dan memang sambal tinutuan ini memberikan sensasi rasa yang kuat banget, cocok untuk hidangan-hidangan berkuah, teman Pro 2. Ada sambal petai, terbuat dari petai dong ya. Dan sambal petai ini sering banget disajikan dengan nasi dan lauk seperti ayam, ikan, udang. Jadi petainya sendiri itu udah memberikan aroma yang khas banget, yang membuat sambal ini menjadi pilihan favorit banget bagi kamu-kamu nih pecinta petai. Jadi bakal nambah lagi dan nambah lagi.

107.2 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Bareng aku Widya, teman Pro 2, kita masih mengulas terkait sambal. Ada sambal bawang. Nah, ini terbuat dari cabai rawit, bawang putih, dan sedikit garam. Rasanya itu pedas kuat, ada aroma bawang putih. Dan sambal bawang ini sendiri sering disajikan sebagai pelengkap nasi goreng atau lauk pauk seperti ikan goreng, ayam goreng. Dan keunikannya itu memang terletak pada bawangnya ya, dan kesederhanaan dari sambalnya sendiri. Dan yang terakhir ada sambal oncom. Nah, ini adalah sambal khas Jawa Barat yang menggunakan oncom sebagai bahan utama. Dan oncom ini adalah bahan makanan yang terbuat dari fermentasi ampas kedelai atau kacang tanah. Jadi sambal oncom ini punya rasa yang pedas, gurih, sedikit asam. Ada aroma khas oncom yang sangat kuat sekali. Dan sambal ini sering banget disantap bersama dengan nasi, lauk pauk ya. Dan tentu aja ini akan terasa seperti sedang menikmati sambal khas Jawa Barat ya. Oke, baik teman produan semua, itu dia tadi sambal-sambal yang populer, yang terbaik yang bisa kamu coba. Dan sebenarnya ini hanyalah sebagian kecil dari kekayaan kuliner sambal yang ada di Indonesia. Karena sebenarnya setiap daerah itu punya sambalnya sendiri dengan bahan-bahan lokal yang berbeda-beda. Dan rasanya unik-unik, menggugah selera udah pasti. Jadi buat kamu para pecinta pedas, sambal ini adalah pelengkap yang wajib banget memang ya hadir di setiap hidangan. Dan tetap stay aja di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu masih bersama aku Widya.

0: Kamu tahu nggak bahwa kebakaran dapat terjadi kapan saja dan di mana saja?
1: Benar, saya pernah dengar nih tentang kebakaran yang terjadi di rumah tetangga saya. Ih, takut banget deh.
0: Iya benar, kebakaran dapat menyebabkan kerusakan yang parah dan bahkan kehilangan nyawa. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada dan siap siaga menghadapi kebakaran.
1: Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah kebakaran itu?
0: Kita dapat melakukan beberapa hal, seperti mematikan listrik dan api saat tidak digunakan, tidak merokok di dalam ruangan, dan memastikan bahwa peralatan listrik dan gas dalam kondisi baik.
1: Oh, itu sangat berguna ya. Saya akan pastikan deh untuk melakukan hal-hal itu. Terus, apa lagi nih yang bisa kita lakukan untuk mencegah kebakaran terjadi?
0: Jika kebakaran terjadi, kita harus tetap tenang dan mengikuti prosedur kebakaran. Kita harus keluar dari bangunan secepat mungkin dan memanggil nomor darurat. Jangan mencoba untuk memadamkan api sendiri karena itu dapat membahayakan diri sendiri.
2: Ingat, selalu waspada bencana kebakaran.

0: Teman Produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.
1: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Okay, masih di Pro 2 ada lagu dari Mulia si Raisa dengan lagunya judulnya Bila. Di siang hari ini teman kamu di Pro 2 di pukul 13 lewatnya 10 menit santai siang kita kembali menyapa kalian. Jadi selamat memonitor mendengarkan Pro 2. Bisa dengerin kita di 90,7 di aplikasi RRI Digital ataupun di website kita rri.co.id. Siang hari ini kembali nemenin kalian Pro 2, temenin kalian di segmen Gaspol. Nih, seputar olahraga buat yang suka sama olahraga. Ya, kalau entertainment ntar di jam 2. Kalau sekarang kita ngomongin seputar apa? Seputar olahraga. Informasi pertamanya ini soal WBC teman-teman ya, yang suka dengan world boxing. Jadi yang suka ya olahraga tinju gitu ya. Nah, di World Boxing Council WBC menyatakan juara dunia kelas welter 66,7 kg Rian Garcia dan penantang Conor Bill lolos ujian dan dalam apa ya, penimbangan gitu ya, penimbangan berat badan secara bertahap menuju duel pada 12 September mendatang di Amerika Serikat. Adapun pengujian berat badan petinju secara bertahap ini dirancang untuk memastikan proses penurunan berat badan berlangsung secara aman dan terkontrol sebelum penimbangan resmi. Nah, dengan kedua petinju tetap berada di jalur yang tepat untuk mencapai batas kelas welter 147 pon atau 66,7 kg, pertarungan perebutan gelar juara dunia kelas welter ini tetap sesuai rencana. Garcia akan menjalani pertahanan pertama gelar kelas welter WBC yang telah diraih pada Februari 2026 lalu setelah mengalahkan Mario Barrios. Petinju Amerika Serikat berusia 28 tahun ini akan naik ring dengan membawa rekor 25 kemenangan, termasuk 20 kemenangan melalui knockout dan 2 kekalahan. Sementara untuk Ben sendiri akan mencoba merebut gelar juara dunia setelah kembali ke divisi kelas welter dari kelas yang lebih tinggi, yakni kelas menengah 72,6 kg.

Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

sih, kadang kita tanpa sengaja menjual info pribadi di media sosial. Foto depan rumah baru, check-in lokasi secara real-time, sampai unggah foto KTP atau tiket perjalanan yang terlihat jelas barcode-nya. Kebiasaan overtagging dan berbagi terlalu detail seperti ini ibarat memberi peta jalan buat para pelaku kejahatan siber. Mengabadikan momen itu seru, tapi keamanan dirimu jauh lebih utama. Trik sibernya sederhana, tunda unggah foto lokasi sampai kamu sudah pindah tempat dan selalu blur data sensitif sebelum diupload ke publik. Ingat, jempolmu menentukan keamanan digitalmu.

0: besar. Aku lihat kamu sering banget pakai lilin buat bikin vibe estetik gitu ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau lilin tuh bisa bahaya banget loh buat rumah?
1: Ah, aku sih biasa aja pakai lilin. Itu kan biar rumah jadi cozy gitu, biar enak buat ngopi-ngopi atau santai. Kenapa emang Tika?
0: Nih ya, aku kasih tahu, lilin tuh kalau dipakai asal-asalan bisa jadi penyebab kebakaran rumah loh. Banyak yang nggak sadar, kayak lilin dibiarin nyala terus tanpa diawasi. Bisa jatuh atau kena sesuatu yang gampang terbakar, misalnya kain atau kertas gitu.
1: Iya juga sih. Tapi kan selama aku lagi di rumah, aku matiin kalau nggak dipakai. Nggak mungkin lah aku biarin nyala terus.
0: Ya, itu sih bagus. Tapi tetap aja harus hati-hati. Misalnya, jangan pernah ninggalin lilin nyala pas kamu tidur atau keluar rumah. Mungkin kamu pikir, ah, bentar doang kok. Tapi siapa yang tahu kan kalau ada kejadian yang nggak terduga?
1: Oh, iya juga. Jadi harus selalu awasi ya kalau pakai lilin.
0: Betul banget. Selain itu, jangan lupa taruh lilinnya di tempat yang aman, jauh dari bahan yang gampang terbakar. Terus, pastiin juga ada wadahnya yang stabil. Nggak usah pakai lilin yang ujungnya udah kayak abis dimakan naga gitu, karena itu lebih gampang jatuh.
1: Jadi, jangan asal nyalain lilin aja ya. Ada banyak yang harus diperhatiin.
0: Yap. Nah, satu lagi, jangan lupa matiin lilin sebelum tidur atau sebelum keluar rumah, karena api kecil bisa jadi bencana besar loh.
1: Good point. Nggak nyangka ya, lilin yang kelihatan simple bisa bahaya juga kalau nggak hati-hati. Thanks, Tika.
0: Sama-sama, Sari. Lebih baik mencegah daripada nunggu kebakaran, kan? Stay safe, selalu cek sekitar sebelum nyalain lilin.
1: Setuju. Sekarang aku bakal lebih hati-hati deh.
2: Kita masih di Pro 2. Kita masih menyapa kamu di santai siang kita kali ini. Berikutnya untuk segmen gagasan seputar olahraga. Selanjutnya ini tentang tim nasional Anggar dan bola basket putra menjadi dua cabang olahraga Indonesia yang masuk gelombang awal bertolak menuju Jepang pada Senin kemarin yang memulai rangkaian perjuangan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Di mana tim basket putra berangkat lebih awal karena sudah harus menjalani pertandingan pada 10 September atau 9 hari sebelum upacara pembukaan Asian Games pada 19 September. Namun perjalanan skuad basket yang mengalami perubahan menyusul aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau yang berdampak terhadap operasional penerbangan dari Jakarta. Tim yang semula dijadwalkan terbang dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Singapura pada Senin malam harus menempuh perjalanan darat menuju Surabaya. Dari Bandara Internasional Juanda, rombongan dijadwalkan terbang menuju Singapura pada pukul 19:15 waktu Indonesia Barat dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Nagoya pada Selasa 8 September 2026 atau pukul 1:20 ya waktu setempat. Indonesia akan memulai persaingan bola basket putra menghadapi tuan rumah Jepang pada 10 September. Setelah itu, skuad merah putih bertemu Korea Selatan pada 11 September dan Arab Saudi pada 13 September. Sementara itu, tim Anggar juga dijadwalkan bertolak ke Jepang pada 7 September dengan membawa 7 atlet yang terdiri atas 6 atlet putri dan 1 putra. Berbeda dengan basket yang langsung menuju Nagoya untuk memasuki rangkaian pertandingan, tim Anggar terlebih dahulu menuju Tokyo guna menjalani pemusatan latihan. Komentar dari Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Ikatan Anggar Seluruh Indonesia PBIKC, Firtian Judis Wandarta, mengatakan bahwa keberangkatan lebih awal memberi kesempatan kepada para atlet untuk berlatih sekaligus beradaptasi dengan kondisi di Jepang sebelum berlaga. Tim Anggar dijadwalkan menjalani pemusatan latihan hingga 18 September sebelum melanjutkan perjalanan menuju lokasi pertandingan Asian Games nantinya.

teman Prodo ya, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

0: masak dulu ah. Eh, masak apa ya hari ini?
1: Sayur, Bu. Sayur.
0: Hah? Ada mamang sayur tuh. Belanja dulu kayaknya nih.
2: Ibu mau kemana, Bu?
0: Itu, beli sayur ke depan sama mamang sayur.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split

0: ada lagu dari miliknya Raisya featuring Ahmad Dhani dengan Biar Menjadi Kenangan. Kita kasih buat kamu di Pro 2. Masih di segmen Gaspol, gagasan seputar olahraga tanpa Pro 2. Petenis Indonesia Aldila Setiadi menyebut keberhasilan bersama petenis Selandia Baru Erin Rodleif ya mencapai perempat final US Open 2026 sebagai pencapaian terbaiknya selama berkiprah dalam ajang Grand Slam. Aldila dan Erin melaju ke babak delapan besar setelah mengalahkan pasangan Hungaria dan Ukraina Anna Bondar dan Anelina Kalinina dengan skor 6-2, 4-6, 6-2 pada babak 16 besar di New York, Amerika Serikat Selasa kemarin. Nah, di mana ia mengatakan jika sangat senang sekali begitu akhirnya bisa membuahkan hasil dan pastinya masih banyak yang kurang ya dan untuk terus maju dan berkembang dalam permainan. Terus pasangan unggulan ke-9 ini mengawali pertandingan dengan meyakinkan dan mampu menekan Bondar dan Kalina sejak set pertama. Aldila dan Erin memanfaatkan peluang break untuk merebut set pembuka 6-2. Namun permainan pasangan Hungaria dan Ukraina meningkat pada set kedua. Kedua pasangan sempat bersaing ketat hingga kedudukan 4-4 sebelum Bondar dan Kalinina merebut game servis Aldila dan Erin dan mengamankan set tersebut dengan skor 6-4. Aldila dan Erin kemudian kembali menemukan permainan terbaik mereka pada set penentuan mereka langsung unggul 4-0 setelah dua kali mematahkan servis dari lawan. Bondar dan Kalinina sempat memperkecil ketertinggalan mereka menjadi 2-4. Tetapi Aldila dan Erin mampu menjaga momentum dengan merebut dua game berikutnya untuk memastikan kemenangan. Dalam pertandingan yang berlangsung 1 jam 57 menit ini, Aldila dan Erin unggul dalam perolehan total poin, yakni 92 berbanding 77. Mereka juga mengkonversi 4 dari 6 peluang break point. Sementara Bondar dan Kalinina hanya memanfaatkan 1 dari 3 peluang. Pada perempat final, Aldila dan Erin akan menghadapi pasangan Amerika Serikat bernama Aslin dan Rubin Montgomery yang mengalahkan pasangan Jerman dan Turki yakni Tatjana Maria dan Zeynep Sonmez dengan skor 6-3, 6-2.
1: Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun tetap sehat.

Tahu gak sih, ternyata suara sirene ambulan mempunyai makna yang berbeda. Bunyi tersebut dibedakan menurut situasi serta tingkat urgensinya. Ambulan sedang menjemput pasien.

Nah, meski suara ambulan berbeda-beda, apapun bunyinya, ambulan tetaplah menjadi kendaraan prioritas di jalan. Nah, dalam hal ini, pengendara lain wajib menepi jika mendengar suara sirene ambulan.

0: lagu dari miliknya Sina Spiro dengan The Visitor, teman kamu di Pulau 2 di siang hari ini. Informasi terakhir kita untuk segmen Gaspol tentang Dewa United Esports memberi kesempatan kepada talenta muda Achilles Saint Valentino untuk menjalani debut di MPL Indonesia musim ke-18 dan sekaligus menjadi energi baru bagi tim dalam persaingan playoff musim ini. Mengutip laman klub, menyatakan jika menjalani debut atau tampil pertama kali bersama tim utama saat menghadapi Onyx Esports pada pekan keempat musim reguler Sabtu kemarin, di mana pemain jebolan MDL Indonesia ini dipercaya mengisi posisi roamer oleh pelatih ZP Coach Wright ataupun Philip Luktu ya. Ia merasakan ketegangan pada pertandingan yang pertamanya, namun dukungan dari rekan-rekan satu tim membantunya mengatasi tekanan dan menjalankan permainan sesuai dengan pola pelatihan secara scrimmage game. Klub ini menyatakan jika Sen memiliki peran penting dalam membuka informasi mengenai keberadaan lawan, membantu pergerakan tim, serta memberikan efek yang dapat menentukan keberhasilan dalam pertarungan tim ataupun tim fight. Meski hanya memiliki waktu persiapan sekitar 2 pekan sebelum tampil di MPL ID, ia menjalankan perannya yang baik. Dengan cukup baik, ia juga menunjukkan chemistry positif bersama rekan-rekan setimnya dan membantu Dewa United menang dengan skor 2-1 atas Onyx. Debut ini memperlihatkan komitmen Dewa United Esports dalam mengembangkan talenta muda. Dalam jangka panjang, regenerasi pemain menjadi salah satu fondasi penting bagi klub ini untuk membangun tim yang kompetitif dan berkelanjutan di level tertinggi Mobile Legends Bang Bang Indonesia.
1: Itu kalau diterjemahin
0: Oke, jelang pukul 14 kita akan kembali lagi menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen berikutnya di Entertainment Room. Sesaat lagi tetap bersama kami di Pro 2.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku berjudul Belajar Goblok dari Bob Sadino. Goblokkan diri sendiri dulu. Om Bob tidak sembarangan gemar berkata goblok. Sebuah filosofi luhur terkandung di dalamnya. Sebelum kamu menggoblokkan orang lain, goblokkan dulu diri sendiri, ujarnya pada sesi yang lebih serius. Ibarat gelas, kalau bertemu dengan orang lain, kosongkan dulu gelas kamu, dan disinilah perjalanan kita berawal. Entah sudah berapa kali buku ini dicetak ulang, ada edisi hardcover dan softcover yang lebih dari 20 kali dicetak ulang. Buku ini menceritakan kisah sukses dari Bob Sadino dari masa kecil hingga menjadi pengusaha besar. Ia belajar banyak hal dari pengalaman, termasuk kegagalan usaha. Prinsip utama Bob Sadino adalah belajar dari pengalaman nyata, bukan hanya teori. Ia juga percaya bahwa rencana tidak selalu berjalan mulus dan kesalahan bisa menjadi pembelajaran berharga. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bu, kami mohon ibu tetap tenang. Anak ibu tertangkap tawuran bersama anak-anak lainnya.
3: Hah? Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
2: Saya paham perasaan ibu. Anak ibu saat ini ada di kantor kami.
3: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
4: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
3: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
5: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
3: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
5: Bu, maafkan aku, Bu.
3: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

masih di Pro 2. Kita masih menyapa kamu di Pro 2 di Santai Siang pukul 14 sekarang. Tom Pro 2 untuk Entertainment Room. Di informasi hiburan kali ini tentang Sabrina Carpenter yang raih Primetime Emmy Award berkat The Muppet Show. Di mana penyanyi Sabrina Carpenter jadi doi meraih Primetime Emmy Award begitu ya, untuk pertama kalinya. Ketika The Muppet Show memperoleh penghargaan dalam kategori acara varietas spesial yang luar biasa. Kutip dari lamannya Billboard, di mana Carpenter meraih penghargaan dalam kapasitasnya sebagai produser eksekutif dan penampil dalam acara spesial Disney Plus yang digelar untuk merayakan ulang tahun ke-50 debut serial televisi The Muppet Show. Nominasi penerima penghargaan Primetime Emmy kategori acara varietas spesial yang luar biasa ini mencakup Salo Switch, The Eras Tour, The Final Show, Dave Cavill, The Unstoppable, ya, habis itu juga ada Nikki Glaser dengan Good Girls, Week One, Wonderful Nights. Capaian Carpenter dalam Primetime Emmy Award sebagian dari rangkaian Emmy Award yang mengapresiasi kualitas artistik dan teknis dalam industri televisi Amerika, membuatnya mengalahkan Salo Switch untuk kedua kalinya dalam ajang penghargaan setara Emmy, ya, Grammy, Oscar, dan Tony Awards. Album Sour and Switch ini milik Carpenter pada Februari 2025 meraih penghargaan sebagai album vokal pop terbaik mengalahkan The Two Third Point Department milik Switch. Yang jelas, The Muppet Show dalam ajang Primetime Emmy Award pada Sabtu kemarin 5 September juga meraih penghargaan kategori penulisan luar biasa untuk acara varietas spesial, desain produksi yang luar biasa untuk acara varietas sosial, begitu ya. Untuk acara varietas spesial tepatnya, dan pengeditan gambar luar biasa untuk program varietas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

teman Pro 2, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

Ada lagu dari miliknya The Weeknd dengan In Your Eyes. Menemani kamu, temani kalian di Pro 2 di siang hari ini ya. Informasi terakhir kita hari ini, sebelum lagu religi islami kita hadirkan ya, Rudy hadirkan temani kamu di Pro 2. Ini tentang Cecil Yang, namanya itu ya, membuktikan bahwa platform digital dan jejaring media sosial dapat menjadi batu loncatan yang sangat kuat dalam mengawal serta membangun karir bermusik secara profesional. Berawal dari keberaniannya membagikan video cover lagu hit That Sticks ya milik rapper Rich Brian di internet, namanya kini terus melejit hingga diperhitungkan secara serius di kancah musik nasional. Momen membawakan ulang karya yang sempat memperkuat gelombang musik hip hop Asia ini tidak hanya menjadikannya sekedar sosok performer, tapi juga memicu dorongan kuat dari dalam dirinya untuk melahirkan karya-karya orisinal. Cecil Yang kemudian mulai konsisten merilis deretan lagu ciptaannya sendiri, termasuk single bertajuk Rum Pum Pum, demi menggali karakter, warna vokal, serta identitas musiknya secara mandiri. Keseriusannya merintis jalur di industri hiburan akhirnya membuahkan hasil manis ketika ia resmi bergabung dengan label rekaman Sony Music. Babak baru karir profesionalnya ditandai lewat peluncuran lagu debut Jakarta, sebuah proyek kolaborasi Jamik yang mempertemukannya dengan grup musik Diskoria serta trio penulis lagu Lale Ilmanino. Kolaborasi lintas warna musik ini berhasil memadukan energi hip hop yang dibawakan oleh Cecil Yang dengan elemen

menonton Reels, membalas DM, bahkan update story. Tapi memilih tidak lagi rutin mengunggah postingan di feed publik. Fenomena ini bukan sekedar ikut tren, tapi bentuk respon terhadap kebisingan digital. Saat media sosial dipenuhi iklan, bot, dan konten AI, unggahan personal terasa mudah tenggelam. Belum lagi tekanan untuk selalu tampil menarik, estetik, dan sempurna di ruang publik yang bisa melelahkan secara mental. Bagi banyak anak muda, media sosial kini bukan lagi soal tampil untuk semua orang, tapi tentang memilih ruang yang lebih nyaman dan privat. Mereka tetap hadir, tapi dengan batasan yang lebih sadar. Zero Post menunjukkan bahwa eksistensi digital nggak selalu harus tampil terbuka. Kadang menjaga privasi justru jadi cara baru untuk tetap waras di tengah ramainya dunia maya.

Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura

pendengar Tama Pro 2 dimanapun kamu berada, tiba saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأسه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 40.

Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

0: Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sore ceria teman Pro 2 bareng aku Widya untuk edisi siar hari ini. Hari Selasa tanggal 8 September ya 2026. Aku bakal hadirkan info Pro 2 untuk temani kamu. Ada 3 informasi menarik yang sudah aku siapin, di antaranya teman Pro 2. Ada Kiandra Ramadipa membawa pulang 16 poin dari Moto3 Junior Valencia. Pembalap muda Indonesia itu tampil konsisten di sirkuit Ricardo Tormo Valencia pada Minggu 6 September 2026.
1: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, kita akan beralih ke informasi berikutnya. Ada film Descendants of the Sun, arahan sutradara Hanung Bramantyo ya, akan ditayangkan di bioskop Indonesia pada tahun 2027. Dan film ini sendiri teman Pro 2 diadaptasi dari serial drama Korea Selatan populer berjudul sama, yang dirilis pada tahun 2016 dengan pemeran utama Song Joong Ki dan juga Song Hye Kyo, Jin Go dan juga Kim Ji Won. Hanung yang sudah 2 kali meraih penghargaan untuk sutradara terbaik dalam Festival Film Indonesia mengadaptasi cerita serial drama tersebut agar lebih relevan dengan penonton di Indonesia.
1: Info Pro 2.
2: Kementerian Pariwisata berupaya memperluas jejaring bisnis antara industri pariwisata Indonesia dan India melalui penyelenggaraan Sales Mission Fund 2026 yang berlangsung di Crown Plaza Fun City Center by EXG India. Dan teman Pro 2 semua, dikatakan acara yang digelar merupakan tindak lanjut dari partisipasi Indonesia dalam ajang ITB India 2026 di Mumbai. Melalui Sales Mission Fund 2026 ini, Kementerian Pariwisata juga ingin membuka peluang agar semakin banyak produk dan juga destinasi Indonesia masuk dalam katalog perjalanan pelaku industri India.
1: Info Pro 2.
2: Oke, baik teman Pro 2 semua, di mana aja berada, itu dia tadi beberapa info Pro 2 kita kali ini. Pastikan saja kamu akan tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng aku Widya. Di kesempatan kali ini kita bakal berikan informasi terkait Betang ya, berita seputaran kota Sintang. Ya teman Pro 2 semua, informasi di Sintang yang pertama ini ada PT Buana Hijau Abadi menyalurkan bantuan masker sebanyak 7.500 buah masker. Paket donasi masker ini diserahkan langsung oleh Corporate Affairs dan juga CSR PT Buana Hijau Abadi Paulus Nokus kepada Wakil Bupati Sintang Florensius Roni di Posko Satgas Penanganan Karhutla BPBD Kabupaten Sintang pada Selasa 8 September 2026. Dan teman Pro 2 semua, dikatakan bahwa penyaluran masker ini berkaitan dengan mitigasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan juga lahan. Dan teman Pro 2, pembagian masker ini bekerja sama dengan berbagai lintas sektor seperti pemerintah daerah, Satgas Karhutla, serta berbagai pihak. Nah, teman Pro 2, Wakil Bupati Sintang sendiri mengapresiasi bantuan masker dari pihak perusahaan perkebunan sawit PT Buana Hijau Abadi. Wakil Bupati Sintang menambahkan, sesuai dengan arahan ya dari Bupati Sintang, dengan kondisi penanganan karhutla saat ini memang diperlukan gotong royong dari berbagai pihak dengan tetap melakukan koordinasi serta kerjasamanya, teman Pro 2. Informasinya aku kutip dari rri.co.id.

Sensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi Buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Teman Pro 2, kekayaan bukan hanya soal seberapa banyak uang yang kita miliki, tetapi lebih pada bagaimana cara kita menjaga dan mengelolanya agar tidak cepat habis. Buku ini mengungkapkan bahwa uang lebih berkaitan dengan emosi daripada matematika. Banyak orang gagal dalam keuangan bukan karena mereka tidak paham angka, tetapi karena faktor emosi seperti panik, serakah, atau gengsi. Hemat itu lebih penting daripada memiliki gaji besar. Seberapapun besar penghasilanmu, jika kamu boros, kekayaan tidak akan tercapai. Kunci keberhasilan finansial adalah hidup di bawah kemampuanmu. Keberuntungan dan resiko merupakan faktor nyata dalam perjalanan keuangan. Oleh karena itu, jangan terlalu sombong ketika sukses dan jangan terlalu menyalahkan diri jika gagal. Karena banyak hal di luar kendali kita yang turut berperan. Kesederhanaan dalam mengelola keuangan terbukti lebih unggul dalam jangka panjang. Tidak perlu strategi investasi yang rumit, cukup dengan menabung, berinvestasi, dan sabar. Pada akhirnya, buku ini mengajarkan bahwa uang bukan hanya tentang bagaimana cara mencari dan mendapatkan lebih banyak, tetapi bagaimana cara berpikir dan mengelola uang dengan bijak. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
1: Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Betang, berita tentang Sintang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua di mana aja berada, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang mengapresiasi pelaksanaan operasi pasar yang digelar oleh tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat di Pasar Rakyat Sungai Anak Kecamatan Sintang pada Senin 7 September 2026. Dan kegiatan pasar murah ini mendapatkan sambutan antusias dari masyarakat. Teman Pro 2, warga berbondong-bondong datang untuk mendapatkan paket bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau setelah memperoleh subsidi dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Kepala Disperindakop UKM Kabupaten Sintang Subendi mengatakan tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan bahwa program operasi pasar sangat dibutuhkan, terutama untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan bahan pokok sehari-hari. Dan ia menilai adanya subsidi harga dalam kegiatan operasi pasar ini memberikan dampak positif dan cukup signifikan bagi masyarakat. Selisih harga yang diberikan dapat membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan sembako. Dan menurutnya, meskipun harga sejumlah kebutuhan pokok saat ini relatif stabil, teman Pro 2, masyarakat masih merasakan harga bahan pangan berada pada tingkat yang cukup tinggi. Karena itu, kehadiran dari program pangan murah seperti operasi pasar dinilai mampu membantu menjaga daya beli masyarakat. Dan ia berharap teman Pro 2, kegiatan operasi pasar dapat terus dilaksanakan secara berkala, agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak masyarakat di Kabupaten Sintang.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Betang, berita tentang Sintang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua di mana aja berada, kita lanjut lagi untuk berikan informasinya dalam betang ya, berita seputaran Kota Sintang. Nah, kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang terus mematangkan persiapan sebagai tuan rumah silaturahmi Hari Amal Bakti ke-81 Kementerian Agama tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 10 sampai 14 Januari 2027. Kesiapan ini disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang, Hasib Arista, saat melakukan koordinasi bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Muhajirin Yanis, di Operation Room Kanwil Kemenakalbar pada Senin 7 September 2026. Dalam pertemuan ini, teman Pro 2 Hasib Arista didampingi oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Anang Nurholis dan juga tim panitia daerah. Koordinasi dilakukan untuk memastikan berbagai aspek persiapan penyelenggaraan dapat dipetakan dan dipersiapkan sejak dini. Dan ia menegaskan dukungan berbagai pihak menjadi modal penting bagi Kemenak Sintang dalam mempersiapkan pelaksanaan kegiatan. Karena itu, teman Pro 2, koordinasi dan juga komunikasi dengan Kanwil Kemenak Kalimantan Barat maupun pemerintah Kabupaten Sintang terus diperkuat.

gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah Katulistiwa, tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan pertempuran.

0: Teman Pro2, tahu nggak sih Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia? Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman bercampur dengan rasa segar sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.
1: Pro2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Betang, berita tentang Sintang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng aku Widya, dan tentu aja teman Pro 2 semua, aku masih akan berikan lagi sedikit informasinya di Betang kali ini. Nah, teman Pro 2 semua, tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau TPPKK Provinsi Kalimantan Barat menggelar kunjungan kerja serta monitoring dan juga evaluasi ke TPPKK Kabupaten Sintang di Pendopo Wakil Bupati Sintang pada Senin 7 September 2026, teman Pro 2. Jadi kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi dan juga mengukur efektivitas pelaksanaan 10 program pokok PKK di tingkat kabupaten. Dan Ketua TPPKK sendiri, Hermina Bala, memaparkan sejumlah realisasi program kerja lintas kelompok kerja atau POKJA, dan pencapaian tersebut meliputi penyaluran bantuan sosial ke panti asuhan, program Keluarga Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan, pembinaan UMKM, sosialisasi ekoenzim di Dasa Wisma, hingga implementasi gerakan keluarga tanggap dan tangguh bencana. Selain itu, dilaporkan pula penundaan peringatan Hari Kesatuan Gerak atau HKG ke-54 akibat darurat kabut tebal yang sedang melanda kawasan Sintang. Nah, teman Pro 2 semua, kami kutip dari rri.co.id buat kamu-kamu teman Pro 2 semua, pastikan tetap stay tune aja di Pro 2 Sintang, karena aku masih bakal balik lagi untuk temani kamu dengan informasi menarik lainnya, guys.

0: besar. Aku lihat kamu sering banget pakai lilin buat bikin vibe estetik gitu ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau lilin tuh bisa bahaya banget loh buat rumah?
1: Ah, aku sih biasa aja pakai lilin. Itu kan biar rumah jadi cozy gitu, biar enak buat ngopi-ngopi atau santai. Kenapa emang Tika?
0: Nih ya, aku kasih tahu, lilin tuh kalau dipakai asal-asalan bisa jadi penyebab kebakaran rumah loh. Banyak yang nggak sadar, kayak lilin dibiarin nyala terus tanpa diawasi, bisa jatuh atau kena sesuatu yang gampang terbakar, misalnya kain atau kertas gitu.
1: Iya juga sih. Tapi kan selama aku lagi di rumah, aku matiin kalau nggak dipakai. Nggak mungkin lah aku biarin nyala terus.
0: Ya, itu sih bagus. Tapi tetap aja harus hati-hati. Misalnya, jangan pernah ninggalin lilin nyala pas kamu tidur atau keluar rumah. Mungkin kamu pikir, ah, bentar doang kok. Tapi siapa yang tahu kan kalau ada kejadian yang nggak terduga?
1: Oh, iya juga. Jadi harus selalu awasi ya kalau pakai lilin.
0: Betul banget. Selain itu, jangan lupa taruh lilinnya di tempat yang aman, jauh dari bahan yang gampang terbakar. Terus pastiin juga ada wadahnya yang stabil. Nggak usah pakai lilin yang ujungnya udah kayak abis dimakan naga gitu, karena itu lebih gampang jatuh.
1: Jadi jangan asal nyalain lilin aja ya. Ada banyak yang harus diperhatiin.
0: Yap. Nah, satu lagi. Jangan lupa matiin lilin sebelum tidur atau sebelum keluar rumah, karena api kecil bisa jadi bencana besar loh.
1: Good point. Nggak nyangka ya, lilin yang kelihatan simple bisa bahaya juga kalau nggak hati-hati. Thanks, Tika.
0: Sama-sama, Sari. Lebih baik mencegah daripada nunggu kebakaran, kan? Stay safe, selalu cek sekitar sebelum nyalain lilin.
1: Setuju. Sekarang aku bakal lebih hati-hati deh.

0: anginnya kenceng banget, serem.
1: Ih, buruan-buruan, Fir. Tutup jendela sama pintu kelasnya, Fir. Cepat.
0: Iya, Bon. Coba aja, bencana itu bisa diatur dalam penanggulangannya ya.
1: Di kantor badan penanggulangan bencana daerah ada, Fir. Namanya manajemen penanggulangan bencana, tahu nggak?
0: Penanggulangan bencana? Itu ngapain?
1: Aduh, nih gue kasih tahu nih. Jadi segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada saat bencana atau biasa disebut tanggap bencana atau tanggap darurat, dan setelah bencana atau biasa disebut pasca bencana. Itu.
0: Ih, lengkap banget ya. Jadi iya pengen dong. Nih cari jodoh iya. Dari PPBD.
1: Maksudnya apa? Gimana?
0: Iya, cari jodoh. Bencana aja bisa ditanggulangi. Apalagi aku.
2: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pemandangan antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar minyak ya, atau SPBU di wilayah Kabupaten Sintang. Nah, ini sering sekali menjadi fenomena yang tidak terhindarkan, terutama pada jam-jam yang padat dengan aktivitas. Nah, terkait hal itu, tentu aja sebagai masyarakat kita dihimbau nih teman Pro 2 untuk tetap mengutamakan keselamatan dan juga ketertiban selama berada di area pengisian bahan bakar. Nah, seperti apa teman Pro 2 semua prosedur keselamatan di SPBU yang bisa kita lakukan? Aku kutip dari rri.co.id. Buat teman-teman jangan kemana-mana karena aku bakal spill untuk informasinya guys.

0: capek nggak sih kamu? Tiap hari kayak ada aja target yang pengen dicapai. Ambis banget.
1: Be aja sih. Aku malah lebih capek dari kamu. Santuy banget hidupnya.
2: Sering kan dengar obrolan kayak tadi? Nah, for your information, dikutip dari repository.technocrat.ac.id, ambisius adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemauan yang kuat untuk mencapai keberhasilan, bahkan jika harus dilakukan dengan cara yang kurang layak dan mengorbankan ataupun merugikan orang lain. Ambisius sebenarnya bisa dipandang baik karena seseorang memiliki kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu, tapi bisa jadi kurang baik karena orang ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Sedangkan definisi yang lebih sederhana nih, ambisius itu adalah sifat yang digerakkan oleh ambisi atau pendorong positif yang dapat memotivasi orang untuk bisa melakukan sesuatu. Berbeda dengan slow living, dilansir dari Pure Wow, slow living ini memiliki konsep yang tidak menyerah dengan kehidupan yang berjalan dengan cepat, tapi memperlambat dan juga fokus pada hal-hal kecil yang biasanya diabaikan. Slow living berfokus melakukan segala sesuatu dengan baik, bukan dengan cepat. Menjalani hidup slow living berarti lebih fokus pada rutinitas dan menyediakan waktu untuk bisa melakukan hobi yang benar-benar disukai. Intinya sih dari slow living ini adalah bagaimana kita menjalani dan juga melakukan semua hal yang membuat kamu merasa lebih baik. Dengan begitu, banyak manfaat yang bisa didapatkan. Misalnya, merasa lebih bahagia, tidak terlalu stres, dan hidup lebih damai. So, kalau kamu sendiri, kira-kira termasuk yang mana nih guys?

0: beredar di sosial media peringatan mengenai kode warna pada ujung kemasan pasta gigi. Kode warna merah, hijau, biru, dan hitam disebut dianggap sebagai tanda kandungan bahan kimia di dalamnya. Kabarnya, biru menandakan bahwa pasta gigi mengandung bahan natural dan obat-obatan. Warna hijau menandakan kandungan natural. Warna merah menandakan adanya bahan natural ditambah bahan kimia. Sedangkan warna hitam sendiri menandakan bahwa pasta gigi mengandung bahan kimia murni. Informasi ini kurang dapat dipercaya ya teman Pro 2, karena kandungan yang disebut-sebut natural dalam pasta gigi sebenarnya juga dibuat dari bahan kimia. Selain itu, yang dimaksud dengan kandungan obat-obatan juga tidak dipaparkan secara spesifik. Faktanya, kode warna yang terdapat pada ujung kemasan tidak ada hubungannya dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Kode warna tersebut semata-mata hanya tanda earmark atau color mark. Tujuan pemberian earmark itu sendiri agar sensor pada mesin pembuatan kemasan pasta gigi mengetahui di mana posisi yang dapat untuk memotong, melipat, menyegel, atau hot press kemasan dengan kecepatan yang tinggi. Selain itu, kode warna tersebut juga berfungsi untuk membantu mesin mengetahui bagian atas dan bawah. Bagian atas berisi logo dan nama merek produk, sedangkan bagian bawah berisi informasi kandungan bahan di dalamnya. Untuk membuktikannya, kamu juga bisa memeriksa kode warna tersebut dan akan terlihat bahwa bagian akhir kode warna persis di ujung tepi kemasan. Kode warna tidak hanya berwarna merah, biru, hijau, dan juga hitam, tapi juga terkadang tak terlihat warnanya. Jadi, kenapa ya warna itu bisa beda-beda? Semua itu tergantung pada kemampuan masing-masing sensor mesin pembuatan kemasan pasta gigi loh. Karena itu, kamu juga nggak perlu ragu untuk mendapatkan manfaat dari pasta gigi. Untuk memastikan kandungan bahan di dalam pasta gigi, kamu hanya perlu melihat di bagian bawah kemasan.
1: Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Apa saja langkah-langkah atau prosedur keselamatan penting yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kita bisa mematikan mesin kendaraan. Jadi saat kendaraan sudah mendekati area pompa pengisian, nah, kita sebagai pengendara diwajibkan untuk segera mematikan mesin kita. Menyalakan mesin terlalu lama dalam posisi statis di tengah kerumunan kendaraan, teman Pro 2, ini bisa memicu panas yang berlebihan atau overheat dan memperbesar resiko percikan api juga, guys. I would be lying if I said I'm

Siapa yang suka menggunakan sandal jepit? Dan tahukah kamu asal mula sandal jepit? Ternyata sandal jepit memiliki sejarah yang panjang dan sudah 4.000 tahun sebelum Masehi sejak zaman Mesir kuno. Diketahui, sandal jepit tertua sejauh ini terbuat dari papirus dan dipajang di British Museum dari 1500 sebelum Masehi. Daun palem dan papirus merupakan bahan yang paling umum digunakan di Mesir kuno, sedangkan kulit mentah adalah bahan dipelihara di antara orang-orang Masai di Afrika. Di India, sandal ini sebagian besar dibuat dari kayu dan banyak menggunakan jerami padi di Cina dan Jepang. Di zaman modern, sebagian besar budaya telah pindah ke kulit karet dan tekstil yang lebih kuat. Semakin populer di Amerika Serikat setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Mereka berasal dari Zori Jepang yang dibawa tentara ke Amerika bersama mereka. Pada tahun 1960-an, mereka menjadi dikenal sebagai bagian dari gaya hidup pantai kasual California. Kemudian, mode klasik diciptakan pada tahun 1962 di Brasil oleh sebuah merek alas kaki terbesar di negara tersebut. Pada tahun 2010, lebih dari 150 juta pasang sandal diproduksi per tahun. Ya, kemudian awal 1970-an dan telah menjadi terkenal sebagai pasangan yang bisa diandalkan yang tidak mudah rusak. Sekarang ditawarkan dalam berbagai gaya dan perusahaan produksi lebih dari 2 juta pasangan sandal setiap tahun. Sandal jepit adalah pilihan yang tepat dan populer di kalangan orang-orang dari berbagai usia. Biasanya dipakai dalam pengaturan kasual.

Cuaca menjadi salah satu faktor kenyamanan hidup di suatu negara. Bagi kebanyakan orang, hidup dengan suhu yang panas tentunya terasa tidak nyaman. Namun, tahukah kamu, Mali dinobatkan sebagai negara dengan suhu terpanas di dunia. Tercatat suhu rata-rata tahunan di negara yang terletak di Afrika Barat ini mencapai 83,89 derajat Fahrenheit atau 28,83 derajat Celcius. Burkina Faso menempati posisi berikutnya dengan suhu rata-rata tahunan 28,71 derajat Celcius. Kemudian Senegal tercatat memiliki suhu rata-rata tahunan 28,65 derajat Celcius. Negara dengan suhu terpanas urutan keempat ada Tuvalu dengan suhu rata-rata tahunan sebesar 28,45 derajat Celcius. Menyusul urutan selanjutnya, Djibouti dan Mauritania masing-masing memiliki suhu rata-rata tahunan sebesar 28,38 derajat Celcius dan 28,34 derajat Celcius. Bahrain berada di posisi ketujuh dengan suhu rata-rata

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Berikutnya kita bisa menjaga jarak aman antar kendaraan. Jadi buat kita-kita nih para pengendara diminta gak saling berdempetan dan menyisakan jarak aman ya, minimal 1 hingga 2 meter. Dan ruang ini sangat krusial sekali teman Pro 2 sebagai jalur evakuasi darurat apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Seperti misalnya aja kendaraan mogok atau mungkin mundur mendadak. Berikutnya kita juga harus bijak menggunakan ponsel ya teman Pro 2. Jadi aktivitas menggunakan ponsel saat mengantri ini diizinkan dalam batas aman, tapi dilarang keras mengoperasikannya ketika berada dekat dengan nozzle ya atau selang pengisiannya ya teman Pro 2 semua. Jadi gelombang elektromagnetik dari ponsel ini berpotensi sekali loh untuk memicu percikan statis yang sensitif terhadap uap bahan bakar. Jadi jangan coba-coba nih gara-gara kita antre ya, kita capek banget terus kita lupa dan kita akhirnya menghidupkan ponsel dan itu posisinya dekat banget dengan selang pengisiannya guys.

teman Pro2, pernah kan ngerasa cuaca makin panas, sumpek, dan hujan makin langka? Nah, itu tandanya kita lagi masuk musim kemarau. Tapi, tahukah kamu? Kemarau itu bukan cuma soal angin kering dan matahari yang terik aja loh. Ada banyak sekali faktor yang bikin musim kering ini makin parah dan sayangnya banyak yang disebabkan oleh kita sendiri. Pertama, deforestasi alias pengundulan hutan. Kalau pohon-pohon ditebang tanpa reboisasi, tanah kehilangan kemampuan menyerap dan menyimpan air. Ujung-ujungnya, kelembapan tanah berkurang, udara jadi makin kering, dan kemarau terasa semakin panjang nih teman Pro2. Kedua, kebakaran hutan dan juga lahan. Entah karena ulah manusia atau karena kondisi kering ekstrim, kebakaran melepaskan banyak karbon ke udara. Itu memperparah pemanasan global dan bikin pola cuaca makin gak stabil. Ketiga, emisi gas rumah kaca. Dari aktivitas manusia kayak penggunaan kendaraan bermotor, pabrik, pemborosan listrik, semua itu bikin bumi makin panas. Efeknya ya ini, cuaca makin ekstrim, kemarau makin panjang. Jadi jangan cuma nyalahin langit, kadang kita yang bikin langit ngambek. Yuk mulai dari diri sendiri, hemat energi, rawat pohon, kurangi sampah, dan sebisa mungkin dukung gaya hidup ramah lingkungan. Karena kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi? Stay cool, stay aware, dan tetap jadi anak muda yang peduli bumi.

Jam adalah alat untuk mengukur waktu. Seperti arloji dan lonceng dinding, memiliki karakteristik yang sama, yaitu berputar ke arah kanan. Tahukah kamu alasan jarum jam selalu berputar ke arah kanan? Menurut sejarahnya, jam tertua di dunia adalah jam matahari yang berpatokan pada perubahan posisi panjang bayangan tongkat yang ditanam di permukaan tanah. Jam matahari tertua di dunia berasal dari Yunani. Jam ini berbentuk berupa sirkular dengan penanda di tengah dan ditemukan oleh Chaldean Berosis sekitar 340 sebelum Masehi. Sementara bangsa Mesir mendirikan sebuah tugu yang disebut dengan obelik untuk mengamati waktu. Mereka mengatur waktu saat matahari bergerak sehingga bayangan dari tugu tersebut juga bergerak. Di sisi lain, Mesir berada di utara dan matahari terbit dari timur. Saat matahari bergerak, maka bayangan juga bergerak ke arah kanan. Alasan jarum jam selalu berputar ke arah kanan karena berpatokan bayangan di bumi bagian utara. Pada bumi bagian utara, matahari terbit dari timur dan terbenam di barat.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua, kita bisa menyiapkan metode pembayaran lebih awal ya, demi kelancaran bersama dan mengurai durasi antrean panjang. Kita sebagai pengendara diharapkan sudah menyiapkan uang pas atau mungkin aplikasi pembayaran digital sebelum giliran kita tiba. Jadi nanti tidak repot-repot lagi, tidak terlalu gopoh-gopoh lagi atau buru-buru gitu ya teman Pro 2. Oke, buat teman Pro 2 semua, khusus bagi pengendara roda 2, tentu aja kita diwajibkan untuk turun dari kendaraan selama proses pengisian berlangsung. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi cepat untuk menyelamatkan diri kalau misalnya terjadi tumpahan BBM atau mungkin insiden darurat pada tangki kendaraan roda 2. Teman Pro 2 semuanya.

Kalau kopi terlalu pahit, siapa yang disalahkan? Gula lah yang disalahkan karena terlalu sedikit sampai rasa kopi pahit. Kalau kopi terlalu manis, siapa yang disalahkan? Gula lagi yang disalahkan karena terlalu banyak sampai rasanya terlalu manis. Tapi kalau takaran kopi dan gulanya balance, siapa yang dipuji? Tentu semua orang akan bilang kopinya mantap. Kemana gula yang menjadi andil membuat rasa kopi menjadi mantap? Ikhlaslah seperti gula yang larut tidak terlihat tapi sangat bermakna. Gula memberikan rasa manis pada kopi, tapi orang menyebutnya kopi manis bukan kopi gula. Tapi kalau berhubungan dengan penyakit, baru gula yang disebut penyakit gula. Begitulah hidup, kadang kebaikan yang kita tanam tidak pernah disebut orang, tapi kesalahan akan dibesar-besarkan. Ikhlaslah seperti gula, larutlah seperti gula, tetap semangat memberikan kebaikan, tetap semangat menyebarkan kebaikan, karena kebaikan tidak untuk disebut, tapi dirasakan.

Orang Bugis dan Makassar adalah orang yang identik dengan nilai-nilai Sirina Pace, yakni dorongan menjunjung tinggi rasa malu dan harga diri. Apabila sesuatu telah menyangkut kehormatan diri, maka nyawa pun tak ada arti. Salah satu tradisi dalam masyarakat Bugis dan Makassar yang erat kaitannya dengan upaya menjaga siri adalah si gajang laling lipa, yakni baku tikam dalam sarung. Tradisi ini telah eksis sejak ratusan tahun lalu. Tradisi si gajang laling lipa dari Bugis dan si tobo lalang lipa dari Makassar adalah cara yang digunakan masyarakat Bugis dan Makassar dalam menyelesaikan masalah. Ketika ada pertikaian antara dua pihak dan keduanya menemui jalan buntu untuk berdamai, maka jalan terakhir adalah dengan cara bertarung. Masalah yang ada biasanya berkaitan langsung dengan rasa malu, yakni siri, dan harga diri, yakni pace, seperti penghinaan, perselingkuhan, atau konflik antar keluarga yang berkepanjangan.

0: Di zaman informasi yang serba cepat ini, kita jadi terbiasa untuk terus-menerus menyaksikan kesuksesan orang lain dan membanding-bandingkan diri kita. Tahukah kamu bahaya dari perilaku tersebut? Kita akan kehilangan diri karena terlalu fokus dengan apa yang orang lain punya, sampai lupa dengan apa yang sebenarnya kita miliki. Setelah itu, kita akan bingung, gak tahu harus melangkah kemana dalam hidup, membuang-buang waktu karena sibuk mikirin kesuksesan orang lain dan lupa mengejar kesuksesan diri. Lihatlah hidup orang lain untuk dua alasan. Yang pertama, saat melihat ke atas, carilah inspirasi, belajarlah dari mereka yang sudah lebih sukses dari kamu. Bukan komparasi, membanding-bandingkan diri untuk mengetahui siapa yang lebih sukses. Yang kedua, saat melihat ke bawah, berikanlah bantuan bagi mereka yang kurang. Bukan hanya bahan bersyukur, merasa lebih baik karena berada di atas mereka. Jadilah dirimu sendiri, stop membanding-bandingkan.
1: Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman

Oke, baik teman Pro 2 semua, itu dia tadi sedikit tips aman dan nyaman saat antri BBM ya di seputaran Kota Sintang dan sekitarnya. Jadi lewat kesadaran dan kepatuhan bersama terhadap prosedur keselamatan ini, diharapkan aktivitas pengisian BBM di seluruh SPBU di Kabupaten Sintang dapat berjalan dengan tertib, dengan aman dan juga lancar. Nah teman Pro 2 semua, untuk kamu yang saat ini sedang melintasi kota di seputaran Kota Sintang dan sekitarnya, tetap berhati-hati, taati peraturan lalu lintas. Dan terlihat saat ini teman Pro 2 semua, cuaca cukup aman ya, tidak apa ya, cukup dingin begitu ya teman Pro 2 semua. Walaupun memang kabut asap masih cukup tebal di situasi sore hari ini, kalau dilihat memang masih tebal banget ya teman Pro 2 semua. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupakan masker untuk selalu digunakan teman Pro 2, karena itu sangat baik sekali untuk melindungi kesehatan tubuh teman-teman Pro 2 semua tanpa terkecuali.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Informasi peringatan cuaca dari BMKG Sintang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Berdasarkan pantauan radar cuaca terkini, terdeteksi adanya pertumbuhan awan konvektif dan kondisi ini berpotensi kuat sekali, teman Pro 2, menimbulkan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang dapat disertai dengan kilat, petir, dan angin kencang di sejumlah wilayah meliputi Tempunak, Sepauk, Ambalau, Sungai Tebelian. Jadi kepada seluruh warga yang berada di wilayah-wilayah ini, mohon segera untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak yang akan ditimbulkan. Teman Pro 2, informasinya dikutip dari BMKG Sintang pada 8 September 2026. Oke, baik teman Pro 2 semua, tetap safety buat kamu-kamu. Beberapa titik memang agak sedikit padat dan macet ya, tapi jangan sampai kita menyalahi aturan lalu lintas dan tidak mengutamakan keselamatan.

Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu. Ustadz

Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang Muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman. Ketika usaha terasa berat, doa menguatkan. Ketika hati gelisah, doa menenangkan. Bahkan, saat harapan tampak jauh, doa menjaga kita tetap yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun permintaan kita. Karena bisa jadi, bukan dunia yang langsung berubah, tetapi hati kita yang lebih dulu dikuatkan.

0: Teman Pro 2 di mana aja berada, saatnya kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kehidupan akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeo.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Quran Surah Saba ayat 39. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah juga yang akan menyempitkannya di antara mereka. Dan sesuatu apapun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Quran Surah Saba ayat 39.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng aku Widya, dan kita bakal ngebahas terkait beberapa kebudayaan Indonesia yang mendunia. Nah, teman Pro 2 ada apa aja? Salah satunya adalah wayang kulit. Jadi kesenian dari kulit kerbau yang berasal dari Jawa ini adalah satu dari jutaan kesenian budaya di Indonesia yang paling terkenal. Banyak turis mancanegara yang datang ke Indonesia untuk belajar tentang wayang. Dalam pertunjukan wayang selalu mempunyai simbol dan makna filosofis. Pertunjukan wayang telah diakui oleh UNESCO pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan juga warisan yang indah dan berharga. Berikutnya teman Pro 2 adalah angklung. Alat musik bernada ganda ini berasal dari Jawa Barat. Bahan dasar yang digunakan dalam alat musik ini adalah bambu. Angklung sendiri teman Pro 2 dimainkan dengan cara digetarkan sehingga pipa-pipa bambu akan bergetar dan menghasilkan nada tertentu. Jadi selain fungsinya sebagai alat musik, angklung ini ternyata berfungsi juga sebagai salah satu alat dalam upacara adat untuk mengundang Dewi Sri atau Dewi Kemakmuran untuk turun ke bumi dan memberikan kesuburan pada padi. Angklung sendiri teman Pro 2 dinobatkan sebagai karya agung warisan budaya lisan dan juga non-benda Dawi manusia oleh UNESCO pada bulan November 2010 dan telah menjadi salah satu budaya asli Indonesia yang mendunia. Apalagi teman Pro 2, budaya Indonesia yang mendunia. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

Kita semua pernah mendengarnya. Tapi, apa itu perubahan iklim dan apa pengaruhnya terhadap planet kita? Perubahan iklim atau pemanasan global adalah proses pemanasan planet kita. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sejak revolusi industri, aktivitas manusia telah menyebabkan bumi memanas sekitar 1 derajat Celcius. Meskipun kedengarannya tidak seberapa, namun hal ini mempunyai arti yang besar bagi manusia dan satwa liar di seluruh dunia. Sayangnya, kenaikan suhu akan membuat cuaca kita semakin ekstrim dan tidak dapat diprediksi. Ketika suhu meningkat, beberapa daerah akan menjadi lebih basah dan banyak hewan serta manusia tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ada banyak yang menyebabkan perubahan iklim. 1. Pembakaran bahan bakar fosil. Selama 150 tahun terakhir, negara-negara industri telah membakar sejumlah besar bahan bakar fosil, seperti minyak dan gas. Gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer selama proses ini bertindak seperti selimut yang tidak terlihat, memerangkap panas matahari, dan menghangatkan bumi. Hal ini dikenal sebagai efek rumah kaca. 2. Pertanian. Percaya atau tidak, kebiasaan makan sapi berkontribusi terhadap perubahan iklim. Sama seperti kita, ketika sapi makan, metana, sejenis gas rumah kaca, menumpuk di sistem pencernaan mereka dan dilepaskan berbentuk bersendawa. Nah, ini mungkin terdengar lucu, tapi jika kamu membayangkan, ada hampir 1,5 miliar sapi yang melepaskan seluruh gasnya ke atmosfer, itu pasti akan berdampak loh. 3. Deforestasi. Hutan menyerap sejumlah besar karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca, dari udara, dan melepaskan oksigen kembali ke dalamnya. Hutan hujan Amazon sangat luas dan efisien dalam melakukan hal ini, sehingga berfungsi seperti pendingin ruangan, membatasi perubahan iklim. Sayangnya, banyak hutan hujan ditebang untuk menghasilkan kayu, kelapa sawit, dan membuka jalan bagi lahan pertanian, jalan, tambang minyak, dan bendungan. Bagaimana dampak perubahan iklim terhadap planet ini? Bumi mempunyai banyak iklim tropis dan juga zaman es selama miliaran tahun keberadaannya. Lalu, mengapa sekarang begitu berbeda? Hal ini terjadi karena 150 tahun terakhir, aktivitas manusia telah menyebabkan kita melepaskan sejumlah besar gas berbahaya ke atmosfer bumi, dan catatan menunjukkan bahwa suhu global meningkat lebih cepat saat itu. Tahukah kamu, iklim yang lebih hangat dapat mempengaruhi planet kita dalam beberapa cara? 1. Lebih banyak curah hujan. 2. Pergantian musim. 3. Menyusutnya es laut. 4. Meningkatnya permukaan air laut.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Kita masih ngomongin terkait kebudayaan Indonesia yang mendunia. Teman Pro 2 semua, berikutnya ada keris. Jadi keris ini adalah senjata tajam golongan belati dengan banyak fungsi budaya yang dikenal di kawasan Indonesia bagian barat dan juga tengah. Bentuknya yang khas dan mudah dibedakannya dari senjata lainnya karena nggak simetris dari bagian pangkal ke bagian ujungnya. Pada masa lalu, keris sendiri teman Pro 2 berfungsi sebagai senjata dalam duel sekaligus pelengkap sesaji dalam upacara adat. Dalam budaya Jawa, keris sering dikaitkan dengan hal mistik dan memiliki kekuatan tersendiri.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa gak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener gak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.
2: Esensi buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax. Sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

menorehkan lilin tradisional ya, menggunakan canting di atas kain sebelum kemudian melewati proses pewarnaan yang juga alami. Dan hampir semua daerah di Indonesia punya motif atau corak batik khas, dan masing-masing memiliki filosofi. Dan batik sendiri telah mendapatkan penghargaan dari UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2009 sebagai warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP.

adalah nyawa. Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Pati Gajah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi buku Produa RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil, menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu. Diceritakan dengan lucu dan menggelitik, novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia. Inspiratif dan layak dimiliki, dibaca, dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan Tanah Air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang Andrea Hirata selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi buku Produa RRI Sintang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua, ada lagi gamelan ya. Nah, seni kebudayaan Indonesia yang populer di panggung dunia. Dan gamelan sendiri merupakan musik ensemble tradisional Jawa, Sunda, dan Bali di Indonesia yang memiliki tangga nada pentatonis dalam sistem tangga nada, slendro, dan juga pelok. Ada banyak instrumen untuk melengkapi ensemble gamelan ini, mulai dari gangsa, jender, bonanggong, dan lain-lain. Nah, teman Pro 2, itulah beberapa kebudayaan Indonesia yang sudah mendunia di era modern seperti ini. Kebudayaan Indonesia tentu aja udah semakin tergerus ya oleh budaya asing, dan semoga aja generasi kita dan seterusnya bisa terus menjaga dan melestarikan kebudayaan Indonesia. Teman Pro 2 semua di mana aja berada, jangan kemana-mana, pastikan tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, karena berikutnya aku bakal ajak kamu teman Pro 2 untuk menyimak MLC bareng Pro 2 RRI Jakarta. Tapi sebelumnya aku bakal hadirkan dulu ya, nanti akan ada info Pro 2. Tetap stay tune di 90,7 FM. Aku Widya.

0: 7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua di mana aja berada, aku bakal hadirkan info Pro 2 kita kali ini. Ada Imaginary mengadopsi atau mengadaptasi podcast Titik Kumpul menjadi film bioskop ya. Jadi sejumlah pengisi podcast ini kembali membintangi film dengan karakter mereka masing-masing, dan produksi sudah dimulai dan Titik Kumpul dijadwalkan tayang pada 2027. Informasi berikutnya, teman Pro 2 semua.
1: Info Pro 2.
0: Serial Spider Noir yang dibintangi oleh Nicolas Cage. Nah, ini berhasil memenangkan 5 penghargaan pada Creative Art Enemy Award 2026. Penghargaan yang diraih meliputi desain judul, penyuntingan suara, sinematografi, efek visual khusus, dan koordinasi stunt. Pencapaian ini terjadi hanya 2 hari setelah Prime Video mengumumkan pembatalan serial untuk musim kedua, menunjukkan kontradiksi antara pujian kritis dan keputusan bisnis.
1: Info Pro 2.
0: Informasi berikutnya, teman Pro 2 semua, ada MV Sawadika Lisa Blackpink. Nah, ini menembus 100 juta penayangan di YouTube pada 6 September 2026. Sawadika menjadi MV tercepat pada 2026 yang mencapai 100 juta penayangan. Sekitar 2 hari 4 jam setelah dirilis. Sawadika sendiri merupakan lagu pra-rilis Lisa yang dirilis melalui kanal YouTube resminya pada 4 September 2026. Teman Pro 2 semua di mana aja berada, itu dia tadi untuk info Pro 2 kita kali ini. Berikutnya kita akan simak bersama MLC, nanti akan ada Layar Kaca yang menjadi narasumber kita di malam hari ini.

0: Pokoknya buat kamu semua teman bro dua yang malam hari ini bikin seru-seruan juga, gitu kan? Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Layar Kaca. Layar kaca ada di radio.
1: Nah,
0: itu gimana tuh?
1: Kira-kira apakah dia akan ada di layar kaca apa di radio kira-kira?
0: Nah, benar sekali. Pokoknya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seru bareng sama mereka.
1: Yes.
0: Jadi buat kamu yang penasaran, yang pengin nanya, yang pengin ngobrol juga ya kan, bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Atau bisa langsung bertanya di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Pokoknya kita akan seru-seruan selama 1 jam ke depan. Jadi jangan geser radio kamu, masih di MLC Music Live Chat.

0: keep watching. Music Life Chat. Music Life Chat. Alright, masih di MLC Music Live Chat
1: dan teman produksi seluruh Indonesia.
0: Yes.
1: Sesuai janji kita tadi ya.
0: Betul.
1: Kalau kita udah malam gini enggak mungkin cuma berdua, cuy.
0: Yoi, masa berdua doang.
1: Iya, kureng-kureng. Akhirnya kita tadi langsung telepon orang-orang pasar ya buat datang ke sini. Dan sekarang kita udah ngumpulin layar kaca.
0: Sana.
1: Bener kan orang pasar kan? Bener gue bilang orang pasar. Gokil layar kaca.
0: Gokil. Amin sekali.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Eh boleh dong cuy, kenalin dulu ke teman berdua nih seluruh Indonesia personel dari layar kaca nih.
0: Satu-satu.
2: Ya aku Agung.
3: Aku Aul.
0: Eke Rizky.
2: Ya, gue Morai.
1: Oke.
0: Oke, ramean nih.
1: Ramean berempat.
0: Betul.
1: Dan abang-abang semua ya. Kurang ada apa ya, unsur wanita ya di sini.
0: Aduh.
1: Biasanya kurang ada pemanis gitu.
0: Terlalu pejantan tangguh. Oh, pagi di telepon dulu.
1: Jangan dong, ya.
0: Astaga. Alright, kita buka malam hari ini dengan pertanyaan yang jarang ditanyakan. Apa tuh, Lan?
1: Apa kabar hari ini?
4: Alhamdulillah.
0: Ya. Sehat. Waduh, gimana Jakarta macet?
1: Duh.
0: Bener.
2: Sangatlah jarang pertanyaannya.
0: Iya. Jarang banget kan?
1: Jarang banget.
0: Alias.
1: Tapi gimana abang-abang lu pada dari mana sih nih sebelum kesini? Kalau boleh tahu.
0: Dari mana aja nih?
5: Gue dari rumah, nggak tahu yang lain.
1: Nah, wow, okay. Dari mana nih?
4: Dari rumah juga, bang.
1: Okay. Dari rumahnya Bang Morai juga. Barengan ya.
2: Ternyata
1: tikum.
2: Kita serumah.
1: Tikum. Lo dari mana, bang?
5: Saya juga dari rumah.
1: Dari rumah.
0: Dari rumah.
1: Oh,
0: ya.
1: Bang Rizky.
4: Dari kantor sih.
0: Bener. Tapi abang-abang ini dari ini apa? Tongkrongannya biasanya di daerah mana sih biasanya? Jakarta aja atau
4: Indah dong.
0: Pondok Indah.
1: Kasih mikir.
2: Pondok Indah dong.
1: Indah.
2: Enak main. Rumah tapi Bekasi ya.
1: Bukan Puri Indah kali maksudnya. Bukan Pondok Indah. Puri Indah Mall.
0: Beda ya.
1: Beda. Oh, rumah Bekasi.
2: Bekasi gua.
1: Lu mana Bekasinya?
2: Di dekat Caman.
1: Aduh. Oh. Tambun.
2: Tambun nggak ada sih, nggak ada Tambun.
1: Dekat Caman ya, dekat Caman.
0: Bener.
1: Berarti nongkrong Galaksi.
2: Betul sekali. Eh, hey, bapak yang satu itu.
1: Bang Oza ya.
0: Ketebak banget ya.
1: Iya. Terlalu ketaker ya kalau tongkrongannya ya.
0: Astaga.
1: Okay. Tapi boleh tau nggak layar kaca ini pertama kali berdiri atau dibentuk tuh kapan sih, bang?
2: Kita berdiri terus sih.
0: Aduh capek.
2: Morai.
1: Keras terus maksudnya. Maksudnya kepalanya.
2: Ini pertanyaan apa? Bulan atau apa?
1: Ceritanya.
2: Oh, ceritanya.
1: Back story-nya gimana?
2: Okay. Jadi singkat ceritanya, ini kan Rizky ini nih yang dari tadi anak Bekasi ini.
1: Iya, benar. Lu juga, Bro.
2: Gue agak ke timur di kedua.
1: Oh, oke.
2: Jaktim Pride.
1: Jaktim mana lo?
2: Taman Mini, Bro.
1: Ya.
0: Tetangga
1: dia. Warga Cipayung.
2: Anjing, sama betul. Bener, gue setunya gue.
1: Oh, bener, oke. Oke, terus lanjutin.
2: Oke, Rizky ini kan punya program kayak gigs gitu kan. Namanya Circle Gigs. Jadi ketemu di situ, ngeliat anak band segala macam. Akhirnya ke trigger nih gitu loh.
1: Oke.
2: Walaupun memang basicnya kita memang udah sering berproject masing-masing gitu kan. Terus setelah dari pertemuan itu baru kayak menginisiasi, Ki kita ngeband lagi yuk gitu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Ketemulah sama awa-awa dari Medan ini nih gitu loh. Yang dikenalin dari Rizky.
1: Pasukan gitu. Tonjok ini pohon pisang. Salam dari Binjai.
2: Gitu cerita akhirnya ketemu, kita kenalan masing-masing, lala akhirnya baru kita ngerjain proyek ini.
1: Oh,
2: gitu.
1: Oh, jadi sebenarnya basisnya bukan basis tongkrongan dulu ya?
2: Bukan.
1: Bukan ya.
2: Bukan.
0: Jadi karena ngumpul di satu gigs yang sama.
2: Enggak juga.
0: Oke.
2: Okay. Ini rekomendasi jatuhnya.
0: Rekomendasi.
1: Oh. Suggestion ya.
2: Suggestion
1: ya.
0: Oke.
5: Benar. Tuhan yang mempertemukan kita di.
2: Ah, itu dia.
1: Sedap.
2: Ini emang jalur-jalur langit.
6: Buru-buru dari langkat nih. Paling bang.
5: Gue Medan
1: lu si Sumatera gak terima dibilang angkat ya. Pokoknya Medan.
5: Angkat identik pisang.
0: Oh iya bener. Gak salah sih.
1: Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan nama layar kaca?
2: Awalnya dari gua gitu okay. kan. Baik lagi kita lempar ke forum gitu kan gimana segala macam. Akhirnya approve sih dari teman-teman gitu.
1: Forum Kaskus kan tapi.
0: Salah.
1: Facebook. Sama-sama dagang juga.
0: Gimana Gan? Oke enggak?
2: Afgan ya.
1: Afgan ya. Allah.
0: Astaga.
1: Tapi kenapa cuy? Namanya layar kaca nih kenapa?
2: Di eranya kita, di fasenya kita gitu kan mikir kita sekarang bikin lagu nih udah nggak ada apa ya, nggak ada harus yang condong kemana atau apa gitu. Lebih tepatnya kayaknya pengen lebih jujur aja gitu kan. Okay. Jadi secara muatan lagu segala macem kayaknya ini bentuk refleksi diri gitu loh di fase kita hari ini gitu. Okay. Yang berbeda-beda yang pasti gitu kan. Akhirnya menurut gue kan layar itu adalah sebuah pertontonan gitu kan. Buat gue ya gitu, sebuah tontonan atau pertunjukan, kaca ini bentuk refleksi. Jadi kayak layar kaca ini adalah refleksi diri yang kita pertontonkan ke publik gitu sih.
0: Oh, I see.
1: Oh, iya.
0: Berarti layar kaca di sini bukan berarti TV.
2: Enggak juga. Enggak ya juga. TV kayak cuman medianya aja mungkin tergantung orang mau ngasih referensinya kemana gitu sih.
0: Tapi arti di balik layar kaca sebenarnya yang tadi itu ya.
2: Iya.
0: Benar. Tapi sebenarnya secara garis besar ya mungkin sekarang genre itu macam-macam gitu kan.
2: Betul,
0: ya mungkin
2: betul.
0: Sekarang juga udah agak susah buat dikelompok-kelompokkan gitu kan. Tapi secara garis besar musiknya layar kaca tuh yang seperti apa sih sebenarnya?
2: Musiknya. Sebenarnya kita enggak bisa ngeklaim kalau kita juga apa ya? Banyak orang bilang ini kayak ada alternatifnya, tapi lebih tepatnya unsur kuatnya di pop sih tetap gitu.
0: Di pop,
2: walaupun mungkin secara musik atau instrumen ya agak lumayan keras sedikit gitu. Gue nggak tahu ya. Ini gue nggak bisa berani ngeklaim sendiri karena kita buat yang pasti sesuka hati kita gitu kan, yang kita nyaman. Ya gimana nanti pendengar atau yang nonton aja yang nilai gitu sih.
0: Oh, I see.
1: Benar. Tapi dari segi musik sebelumnya, sebelum kalian jadi layar kaca nih, maksudnya apakah segi bermusiknya itu sama semua genrenya apa sebenarnya beda-beda gitu?
2: Harusnya beda-beda sih.
1: Oh, beda-beda.
2: Iya, harusnya beda-beda. Yang paling banyak ya sebenarnya teman-teman gue ini nih di sini. Okay, punya bank atau referensi musik tuh paling banyak. Kalau gue kan lebih concernnya pasti lebih ke apa namanya? Dasar ya gitu loh. Kayak ini lagu cerita tentang apa, secara story-nya, narasi yang mau disampaikan gitu-gitu loh. Cuman untuk masalah musikalitas gue memang lebih dominan untuk teman-teman gue ini yang lain gitu sih.
1: Teman-teman lu yang dari Langkat ini ya.
0: Bukan.
1: Binjai. Oke.
0: Alright.
1: Makasih.
0: Bener.
1: Dan akhirnya kalian merilis sebuah single ini berarti ya.
2: Betul.
1: Single yang perdana banget berjudul Sisa Percakapan.
2: Iya.
0: Nah, seutuhnya kemana nih?
1: Nah, sebelumnya. Kenapa sisa doang nih dapetnya?
2: Oke. Okay.
1: Kenapa sisa doang?
6: Kan cuma satu malam bang.
1: Paham. Kalau gitu paham. Iya.
2: Aduh, kenapa dibongkar sih langsung? Gak gitu ya.
1: Kenapa cuy? Kenapa sisa percakapan?
2: Mungkin sebelum gue jawab dari teman-teman apa namanya presenter hari ini, gitu kan?
0: Sedap.
2: Menurut kalian tuh yang terlintas sisa percakapan tuh tentangnya apa?
1: Itu kata Bang Rizky tadi tuh. Satu malam doang.
6: Satu pikiran kita.
0: Iya benar. Kagak jauh-jauh lu.
1: Kalau lu apa dia?
0: Kalau gue mungkin apa ya? Mungkin kayak kenangan-kenangan yang udah lalu aja sih. Mungkin kayak sisa-sisa yang masih nyangkut di kepala kalau menurut gue.
2: Oke.
0: Gue nggak tahu sih benar.
2: Nice.
1: Kalau menurut gue obrolan yang cuma bisa lu nikmati sedikit lagi nih gitu karena ada keterbatasan waktu atau ruang atau gimana gitu.
2: Iya. Kurang lebih hampir benar semuanya. Tapi balik lagi, ketika orang mendengar lagu ini, biarkan mereka dengan memorinya sendiri yang pasti kayak gitu kan. Soal sisa percakapan gitu loh. Sebenarnya kalau dari gue sendiri untuk menulis lirik ini, tarikannya adalah sebenarnya kan di apa ya, di pengalaman pribadi gitu kan. Okay. Yang dimana sisa percakapan itu kan sampai hari ini ketika kita dewasa atau kita bisa mencapai sesuatu, ada orang-orang yang dulu pernah melekat sama kita gitu kan. Mm-hmm. Yang pernah ngomong sesuatu atau segala macam, cuman pas dewasa kita baru mengerti atau baru ngerasain, oh maksud dia tuh dulu ini, atau ketika orangnya udah enggak ada, oh ternyata ketika kita udah disampai di titik sesuatu apa di titik tertentu, orang yang enggak ada ternyata enggak enak juga ya gitu loh. Jadi pengennya tuh ada dia sebenarnya di posisi itu. Bener. Kurang lebih gitu. Tapi secara muatan lirik kan gue buat general gitu kan. Lebih tepatnya kayak apa ya? Gue mungkin spill sedikit kayak ini tuh cerita tentang sama almarhum orang tua gitu kan. Okay. Yang dimana dulu waktu kita masih zaman apa ya, zaman barbar ya kan, belum punya arah segala macam gitu kan, masih nggak tahu statusnya mau jadi apa gitu gitu. Adalah keinginan-keinginan orang tua yang mungkin disampaikan ke gua, kalau misalkan nanti jadi apa yang gue mau, mungkin kalau nanti beli sesuatu kayaknya mau deh diajak sama kamu misal gitu kan. Oke lah, sampai gue di fase itu, sampai di titik pencapaian itu, ternyata ketika apa yang udah gue dapatkan berkat doa atau dukungan orang tua gue, ternyata orangnya udah gak ada nih gitu loh. Okay. Jadi yang gue ingat di hari ini adalah dulu orang tua ini pernah ngomong kayak gini, cuman sayangnya udah gak sama beliau gitu loh. Jadi secara isi maksud lagunya ini buat gue sangat emosional gitu kan. Okay. Tapi lagi-lagi karena kebutuhan untuk publik, akhirnya gue buat lebih general aja. Makanya kan di bagian refnya tuh jauhku kelana, maksudnya ya kita sejauh apa sih ngejar mimpi segala macam sampai banting tulang nyawa, itu sebuah kiasan yang sedikit kurang lebih kan kita hari-hari ini pasti akan menemukan resiko-resiko besar ya dalam hidup kita. Nggak ada yang tahu eksiden apa yang terjadi sama kita. Yes. Tapi tetap kita hadapin sampai akhirnya ya kita nggak peduli tentang bahayanya seperti apa, karena kita pengen sampai di tujuan kita gitu kan. Akhirnya ketika memang ada rasa kehilangan di momen kita udah sampai di itu, akhirnya ya di mana sih sepercakapannya, gue mau coba mengingat kembali gitu kan. Kayak oh itu jadi core memory gue ketika ada di titik ini, itu pernah ada yang ngomong gitu loh, kurang lebih kayak gitu.
0: Oke. Wah, berarti sebenarnya latar belakang dari lagu ini juga sangat-sangat emosional buat Bang Moray sendiri sebenarnya.
2: Iya, kurang lebih kurang seperti lebih, itu.
0: Ya. Benar-benar. Cuman akhirnya dikemasnya lebih secara general mungkin.
2: Iya. Karena untuk konsumsi publik, yang gue pengen juga pendengar punya ya pandangan sendiri, persepsi sendiri, apa yang dia rasain dari memori yang mereka punya gitu sih. Kurang lebih seperti itu.
1: Dalam ya, dalam.
2: Ada tisu enggak tisu? Enggak.
1: Sulap. Maksudnya yang mau dibakar.
2: Iya, iya. Benar. Tapi kerennya adalah dari proyek ini gue coba mengapresiasi dari teman-teman layar kaca sendiri. Ngekemasnya itu enggak yang sesedih ceritanya gitu loh.
0: Oke.
2: Tapi dibuat seemosional mungkin gitu loh. Makanya ada sound-sound atau distorsi atau beat drum yang lumayan agak keras itu untuk mewakili kayak mungkin dari teman-teman tuh ngerasa ini tuh harus bisa sampai emosinya gitu loh. Jadi nggak perlu harus lagu sedih dibuat instrumennya sesedih itu juga enggak gitu loh. Atau dibuat balad enggak gitu juga gitu loh.
1: Oke. Gue kebayang. Tapi ini kan karena ini single perdana, menurut layar kaca nih, ini udah sampai nggak ke ekspektasi kalian gitu sebagai single perdana ya?
2: Oke. Karena ini udah keputusan sama-sama, ya kita meyakini ini harus sampai sih.
1: kayak gak ada pilihan itu.
2: harus. Kita pakai jalur langit aja.
1: Boleh.
2: Jalur darat diterabas, jalur langit ya, Pak. Silakan bermain ya.
0: Boleh. Ya udah deh, abis ini kita bakal dengerin dulu sisa percakapan dari layar kaca teman Pro 2. Yeah. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan malam hari ini, pingin bertanya juga boleh banget, terbuka ya. Buat kamu bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya.
1: Yes, bener banget. Dan kita dengerin dulu kali ini teh single terbaru dari layar kaca, yaitu sisa percakapan.
0: Here we go.
7: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih bersama band Klanting malam hari ini.
2: Salam. Oke, kabarnya. Selamat malam.
1: Sorry. Lul. Masih sama layar kaca dong pastinya malam ini.
0: Yoi. Dan tadi kita udah dengerin lagunya juga ya.
1: Yoi.
0: Sisa percakapan.
1: Ternyata masih nge-pop ya.
0: Nge-pop.
1: Masih nge-pop banget ternyata.
0: Popnya masih kental banget ya.
2: Wah. Kita referensinya Obi Mesak masih. Gak
1: apa-apa, gak apa-apa.
0: Gak masalah sih.
1: Bagus. Gak
2: tau lu, Pak.
1: Jadi ternyata memang bisa dibilang emang agak ngerok tadi kalau kata Bang Mora ya, tapi masih nge-pop sih gue dengernya ya.
2: Benar. Gua enggak bilang ngerok tapi mungkin agak lebih keras, agak keras,
1: keras gitu ya. Agak keras ya. Agak keras.
3: Setengah keras ya.
1: Setengah keras. Setengah keras tuh gimana tuh? Setengah keras gimana tuh?
0: Nah, itu tuh gimana tuh? Bayangin sendiri dah ya.
1: Tapi gue suka banget isian drumnya Bang Aul tadi tuh kayak dundutan tuh bagus banget tuh, keren banget.
2: Peres ya. Ini begini siaran nih. Standar aja nih.
1: Salah baik. Tapi gimana dari segi aransemen lagu sebenarnya ada kesulitan nggak sih dari take ataupun dari ini awalnya, dari mastering awalnya gitu?
4: Kalau rekaman sih alhamdulillah cepet, karena kita tuh basicnya awal sebelum rekaman tuh kita workshop dulu sebenarnya.
1: Oke. Okay. Oh.
4: Jadi meminimalisir kalau ngetek tuh lebih gampang jadinya gitu tuh. Kita udah ngedesain dulu mau kayak gimana ngisi gitar gue, isian drumnya, jamming dulu lah.
1: Oh, okay. Gitu dari tuh. Jamming justru ya.
4: Gitulah kira-kira, Pak.
1: Oh, terima kasih.
4: Saya serius tuh.
1: Iya. Thank you. Oh, iya.
0: Gitu. Berarti lirik semua dari Bang Murai.
4: Murai.
0: Dari Bang Murai, habis itu baru workshop tuh habis itu nentuin musiknya bakal gimana. Aransemennya bakal seperti apa gitu ya.
1: Bensin dari mana bensin?
4: Bensin
2: konsumsi dari Bahlil.
4: Dari MG.
2: Bensin dari Pak Bahlil ya.
1: Terima kasih Pak Bahlil.
0: Terima kasih
1: Pak Bahlil.
0: Luar biasa.
1: Baik.
0: Benar.
4: Asik kok dia.
1: Iya, asik dia. Tapi dari segi produksi ada yang ini enggak yang memorable banget kayak, "Oh, seru banget nih ternyata untuk produksi si sisa percakapan ini." Ada yang diinget gak mungkin? Bang Aul mungkin atau siapa, Bang Agung?
5: Ya, malah kita...
4: Sini dong, Bang Aul.
6: Malah kita aransemennya tuh pure ngeband ya. Jadi gak ada, okay. Gak ada apa sound-sound...
0: Korek?
1: Jangan dong.
6: Jadi lebih kayak band-band dulu gitu. Asik. Jadi orang denger ngingat band-band dulu kan.
0: Bener. Iya sih. Iya
2: juga. Orang lama.
1: Iya sih. Ada nuansa kus plus berarti.
0: Salah.
1: Ya.
0: Salah. Tim lu.
4: Abang-abang ini tolong kasih pertanyaan yang banyak buat Agung. Karena dia orang yang paling canggung.
1: Boleh.
2: Di era pertempuran konten.
1: Iya.
2: Untuk cuman dua kalimat itu bisa 2 jam tekan.
1: Berarti doi yang paling luwes ya untuk bikin konten ya.
0: Alias.
2: Sangat.
1: Iya.
0: Alias.
1: Coba tanya dia.
0: Nah, kalau di lagu sisa percakapan, kira-kira kalau menurut Bang Aul, mana nih bagian favoritnya menurut Bang Aul deh? Dan kenapa? Agung, kebalik. Bang Agung, bagian. Sorry.
6: Favoritnya? Pas interlude sih.
0: Oke.
6: Okay. Jadi ada feel drum yang alternatifnya, jadi... jadi orang dengarnya, ini kayak... band-band dulu ya
1: kayaknya. Iya, sama.
2: Jawabannya balik lagi ke situ. Callback ya.
1: Iya, benar.
0: Enggak masalah.
1: Tapi kan karena disebut mulu band dulu. Nah, yang menurut lu band di kepala lu tuh band dulu siapa sih?
6: Jadi kalau band-band era 2000-an kan.
1: Siapa era itu?
6: Sebenarnya kayak ada kayak Foo Fighters-nya gitu.
1: Oke,
0: Foo Fighters.
6: Di album-album yang albumnya sebelumnya lah.
1: Oke. Dilempar jauh ya. Dilempar jauh gitu ya. Iya.
2: Adalah pokoknya.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Bang, jangan salahin kita ya, Bang. Salahin teman-teman lu ya, Bang ya.
1: Bisa begitu ya? Bisa begitu ya?
0: Iya, iya, iya. Oke, oke, oke, oke. Tapi gimana maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu? Kalau tadi kan disinggung kayak band-band lama gitu kan. Mungkin inspirasi juga dari band-band lama gitu. Tapi kenapa enggak akhirnya mencari atau inspirasi dari band-band sekarang atau mungkin penyanyi-penyanyi sekarang?
1: Simple ya.
0: Karena kita udah tua. Okay. Referensinya emang kesana ya. Referensinya emang kesana ya berarti ya.
2: Alright. Walaupun kita dengerin ya, maksudnya musik-musik hari ini kayak ada hipdut, segala macam gitu loh. Okay, cuman memang untuk kita punya selera dan referensi kan yang pastinya beda gitu kan.
0: Benar-benar.
2: Ya hari ini yang kita kita rilis yaitu dari kita banget lah kurang lebih kayak gitu.
0: Alright. Kurang lebih seperti itu ya. Berarti benar-benar. Nah gimana Bang Aul, kira-kira udah menyesal belum ya sama yang
4: Bang Aul ini kebetulan baru kredit baju Iron Man ya.
2: Sebuah fakta.
1: Thank you loh faktanya. Thank you ya faktanya.
4: Sebenarnya tapi kalau secara musik tuh ya kebetulan kan ya Bang yang more di sini paling muda memang.
2: Paling muda.
4: Memang. Jadi gua Bang Aul dan Agung ini yang sudah agak berumur ya. Kita masih di era duran-duran. Morai sudah Coldplay.
2: Sudah Coldplay.
1: Tapi kalau dari waktu produksi kira-kira Bang Agung lama enggak nyetem senarnya kira-kira di waktu ngeband gitu?
2: Agung.
6: Cepet sih, Bang.
1: Makasih.
0: Cepet juga jawabannya ya.
2: Iya. Bang Aul belum tanya Bang Aul. Sebagai pemegang jantung dari musiknya nih.
1: Kira-kira gimana menilai Bang Agung selama
0: kenapa balik lagi ke Bang Agung nilainya?
1: Enggak, tapi kalau dari Bang Aul melihat single perdana ini sebuah batu loncatan atau kayak sebenarnya ini personally gue banget nih gitu.
3: Iya, jadi tadi ada sempat pertanyaan gimana Bang Aul tadi menyesal nggak? Justru saya sebenarnya nggak menyesal ngelihat perjalanan dan proses pertemuan yang singkat lalu menghasilkan karya yang menurut saya ini bagus ya. Tadi pertanyaannya apa? Jadi lupa.
2: Ketahuan kan umurnya, maaf ya.
1: Gak. Dari single perdana ini sebenarnya ini banget gak? Selera musiknya sebenarnya Bang Aul banget gitu.
3: Iya. Saya senang musik yang energik ya. Jadi ke mengenai tadi lirik yang mungkin menurut teman-teman agak sedih-sedih gitu ya. Kan liriknya penuh dengan ini ya, kayak pengalaman, berangkat dari pengalaman berjuang hidup, bertahan hidup, lalu ingat nasihat orang-orang dahulu gitu kan, apalagi orang tua. Terus kita tuh sepakat untuk ngemas musiknya, terutama Rizky. Rizky yang udah duluan berpengalaman.
1: Luar biasa.
3: Jadi dia bilang, ini kita kasih rhythm ataupun beat yang lebih energik gitu di bagian. Terus saya bagian

0: Masih di MLC Music
1: Live Chat. Dan masih bersama Layar Kaca.
0: Yo, yo, yo, yo.
1: Nah, tadi kita udah ngobrol ya sama Layar Kaca di teh. Dan juga
0: Mengagung.
1: Dan Bang Agung benar, khususnya mobil khususnya.
0: Mobil
1: khususnya Bang Agung. Nah, tapi ada yang nanya nih ternyata di WhatsApp buat kalian.
0: Boleh.
1: Buat
0: ada siapa tulan?
1: Ada dari siapa? Hawa ya?
0: Lara.
1: Oh, Lara, sorry. Lara, katanya assalamualaikum Kak, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Kalau Layar Kaca itu identik dengan sesuatu yang kita lihat dari luar, lantas apakah band Layar Kaca ini ingin musiknya kayak jadi tontonan atau bener-bener jadi bagian dari kehidupan pendengarnya? WD. Katanya Bang Agung mau jawab ya?
3: Bang Agung.
0: Jawab dong. Nah, mikir dulu. Nah,
1: tenang, jangan kasih pressure.
3: Prompter.
1: Jangan kasih pressure. Lampu, tolong lampu.
4: Ya apa ya?
3: MTK.
1: Morai dulu.
5: Aduh, gue jadi
1: takut imsak, takut keburu imsak.
5: Dia lu pertanyaan apa tadi, sorry.
1: Jadi sebenarnya band Layar Kaca ini pengen jadi bener-bener dari nama ketika filosofisnya pengen jadi tontonan atau bener-bener kayak jadi bagian nih dari kehidupan pendengar-pendengarnya nih.
5: Oke, yang pasti dua-duanya.
1: Oke. Gitu
5: kan. Kalau untuk jadi tontonan, kita memang juga lagi prepare untuk perihal setiap pertunjukan itu ada sesuatu yang bisa menjadi memori untuk yang nonton gitu loh. Terus kalau untuk menjadi apa tadi satu lagi
1: kehidupan bagian dari kehidupan ya.
5: Iya, yang pasti gitu loh, karena kan tiap orang punya kehidupan masing-masing ya. Nah, kita pengen cuman cerita aja gitu kan. Siapa tahu relevan dan relate sama

0: cerita lagunya gitu sih.
1: Oke.
0: Kurang lebih.
1: Berarti relate dengan lagunya mungkin bisa jadi bagian dari kehidupan mereka gitu ya.
0: Iya.
1: Benar.
2: Oke. Alright. Tapi sejauh ini udah ada penampilan yang maksudnya memorable kah atau karya yang pengennya kayak nanti jadinya sebuah icon gitu dari layar kaca sendiri?
0: Yang pasti karena ini kita baru mulai sekali. Mm-hmm. Ini baru kita masih bayi lahir 5 hari nih.
2: Pantesan masih merah.
0: Oh, iya, betul. Ah ini.
2: Prematur lagi. Iya. Baru lahir ternyata.
0: Baru lahir. Iya. Ternyata ini warnanya.
2: Filosofinya itu ternyata.
0: Karena kita lagi mempersiapkan juga untuk lagu-lagu berikutnya yang insya Allah kita akan kemas entah itu EP atau album gitu loh dalam waktu dekat. Jadi ini akan lumayan sering untuk kita rilis dalam beberapa waktu ke depan gitu loh. Jadi biar nanti juga setelah memang sudah kita harus perform dari titik ke titik segala macam, kita pengen nyiapin sesuatu untuk para pendengar dan yang nonton kita sih gitu.
1: Ini seru.
2: Ada atraksi barongsai mungkin.
1: Terlalu ribet.
0: Ya. Kayak bagi-bagi yang begir.
2: Bagus konsumsi.
1: Bener.
2: Oke, gitu buat tadi Lara ya.
1: Bener.
2: Tadi memang ternyata emang sebuah pengen dibikin sebuah hal yang memorable gitu.
1: Betul. Tapi sebenarnya layar kaca sendiri ini punya cita-cita atau pengin dikenal sebagai band yang seperti apa sih? Sebenarnya
0: dikenal sebagai band apa?
1: Iya, seperti apa?
2: Seperti apa?
1: Maksudnya gitu. Punya hits kah? Itu jelas sih sebenarnya sih atau mungkin musik yang ya cuman layar kaca yang punya gitu.
0: Ini POV gue pribadi ya. Nanti teman-teman juga.
1: Boleh.
0: Kalau gue sebenarnya gini, nanti mungkin ini dalam waktu yang akan panjang gitu loh. Gue pengen ada orang yang pernah yang mungkin yang akan bercerita kayak gue tuh pernah ada di hidup beriringan sama lagu-lagunya layar kaca gitu loh. Gue pengen dapet di momen itu kata gue masa tua apa di ketika di masa tua gue nanti gitu. Jadi banyak orang yang akan ngerasa gue tuh hidup di zaman lagunya dia nih gitu loh. Gitu. Gue cuman cukup sesimpel itu sih gitu.
1: Iya, benar. Iya sih.
0: Yang lain nggak tahu. Gitu.
1: Ya, coba siapa mau nambahin silakan.
3: Kalau gue sih paling pengen diingat sebagai band yang banyak hits yang everlasting sih.
1: Everlasting.
3: Oh, okay. Everlasting okay. Sih.
1: Benar.
3: Jangan setuju dulu.
0: Saya enggak suka sama
2: penjawab. Enggak boleh. Masa enggak boleh sama?
0: Enggak boleh sama. Gung, siapin Gung.
1: Nih, udah dikasih terakhir nih.
2: Bang Aul, coba.
1: Bang Aul, silakan.
4: Ya udah 9 deh, enggak setuju. Oh,
2: enggak setuju.
4: Ya kalau saya pribadi, saya kepengen band ini konsisten dan tetap sama-sama sampai waktunya memang harus reunian gitu. Jadi dalam waktu yang panjang tetap konsisten berkarya, tetap semangat, tetap energik. Itu dari saya.
2: Luar biasa. Terima
1: tetap
2: kasih.
1: Tetap energik tadi ya.
2: Ini jawaban pamungkas.
1: Masih butuh waktu enggak?
5: Nah, kalau aku sih pengen nanti lagu-lagu layar kaca tuh selalu diingat. Dan bakal bisa jadi band legend lah.
1: Yeah. Amin. Benar.
2: Sekian pariwara dari aku. Udah diisi barusan tuh.
0: Alhamdulillah.
2: Iya.
0: Seneng ya gue ya.
2: Iya. Pokoknya semoga ini jadi doa baik juga buat layar kaca ke depannya ya.
1: Manifesting
2: pastinya.
1: Benar.
2: Dan ternyata mereka punya website layar kaca 21 kan.
1: Salah. Bukan.
2: Salah ya.
1: Bukan. Itu web apa ya?
2: Udah enggak ada.
0: Itu dana produksi kita dari situ. Kita yang danain mereka.
2: Iya. Kita merger sama dia. Udah jadul banget itu website. Websitenya jadul banget itu.
1: Benar. Oke. Berarti lagu sisa percakapan ini udah bisa didengerin di mana aja berarti?
0: Yang pasti di seluruh platform digital, streaming, terus juga ya udah yang pasti udah ada di semua platform lah.
1: Oke.
0: Radio udah ada belum?
1: Udah
0: kan? Nah,
2: tadi udah kita play.
0: Oh, iya.
1: Jadi bisa di request di Brodo FM
0: Indonesia tuh. Hi guys, request guys.
1: Yeah, Kalau MV,
2: MV
1: bakal
2: MV
1: ada kah?
2: Salah. Dikasih stand-nya doang parah banget. Enggak dikasih mic.
1: Kalau MV ada.
2: MV ada MV.
0: Oke, sejauh ini kita yang sudah rilis itu official video lirik dari video ya. Kalau MV nanti kayaknya kita mau ngeliat traffic juga gitu kan. Kita juga akan pertimbangkan apakah MV ini di single pertama perlu atau memang kita langsung beralih ke lagu berikutnya gitu loh. Jadi lagi-lagi ini perlu diskusi internal kita gitu kan, untuk melihat traffic, terus juga melihat apa namanya animo tentang lagu sisa percakapan. Kalau memang pada akhirnya harus dibuatkan MV ya pasti kita akan buat gitu sih.
2: Boleh. Nice. Berarti abis ini bakal ada live jamming ya dari layar kaca
3: nih. Dengan Agung sebagai penyanyinya.
2: Ganti lagi tuh.
0: Itu sebenarnya bagian dari konsep. Dari konsep boleh. Kita memang menghadirkan supaya tidak bosen kan. Karena kita akan tahu ini band akan jangka panjang gitu. Dari awal langsung kita belokin aja gitu.
1: Udah. Oke, mungkin boleh bersiap-siap dulu. Jadi nanti ya bakal ada penampilan spesial.
2: Betul. Kita akan bantu ulur waktu buat kalian sementara.
1: Alright.
2: Apa kabar Edit?
1: Sehat.
2: Luar biasa. Ya? Lancar alhamdulillah.
3: Ajak gunung, Bang. Ajak ngobrol dong, Bang.
2: Yaudah, kita kasih waktu dulu untuk mereka bersiap-siap dulu ya.
1: Ya benar. Habis ini bakal dibawain single perdananya di layar kaca, sisa percakapan ya. Tadi udah bisa didengerin di semua DSP.
2: Betul.
1: Lirik video juga bisa dicek di mana? Berarti bisa ditonton.
0: YouTube-nya layar kaca.
1: Apa tuh? Kalau boleh tahu?
0: Layar kaca, YouTube-nya layar kaca, sisa percakapan.
1: Oke.
0: Terus apa lagi?
1: Udah itu aja. Oke, terima kasih.
2: Instagram.
0: Promo. Kalau Instagram username itu layar kaca. Jadi kan layar kaca.
1: Benar.
0: Terus TikTok juga sama, layar kaca band official. YouTube juga sama, layar kaca juga kalau pakai username.
2: Oke, kalau dikepoin tuh jangan lupa biar tahu kesehariannya Mas Agung kira-kira gimana.
1: Karena next single adalah ciptaannya Mas Agung.
2: Kita tungguin. Agung Bas gitu. Agung Bas. Keren. Mas Agung BTW IG-nya apa kalau boleh tahu?
6: Agung Suwibowo.
1: Jadi lirik ya, jadi
2: Agung Suwibowo.
1: Ah itu dia. Boleh. Mau dipanggil satu-satu?
0: Ya, satu-satu.
2: Boleh tuh.
1: Boleh cek di mana?
3: Saya Rizky Dewanto, R-I-Z-K-Y Dewanto, O-nya 2.
2: Oke, bangal.
4: Saya Aulia Andika Lubis.
0: Saya more underscore luas.
2: Oke.
1: Jadi jangan lupa di follow semua Instagramnya, Instagramnya layar kaca juga, biar kamu update ya tentang next projectnya. Betul. Next singlenya kira-kira bakal kapan rilisnya? Karena tadi udah di spill bakal sering nih
2: rilis lagi. Semoga sering-sering main kesini juga ya nanti.
0: Proyeksi kita mau bikin bioskop banyak sih.
2: Boleh, bisnis. Gak masalah.
0: Boleh. Ngalang-ngalain Ivan Seventeen.
1: Alright. Terima kasih layar kaca.
2: Terima kasih banyak layar kaca ya.
1: Sukses selalu buat next projectnya.
2: Betul. Dan juga pokoknya sukses terus. Dan jangan kapok untuk main kesini pastinya ya.
1: Alright. Terima kasih juga teman Brodo. Ada seru-seruan satu jam terakhir bareng sama layar kaca ya.
2: Betul. Abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Brodo FM Indonesia.
1: Alright. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
2: Gue Elan pamit. And please welcome layar kaca.

Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proud 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proud 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Proud 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proud 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

teman-teman Pro 2, pernah nggak kamu kebangun tengah malam terus mikir, kenapa aku nggak bisa tidur lagi? Tenang, kamu nggak aneh. Justru kamu lagi ngelakuin kebiasaan manusia zaman dulu. Dalam catatan sejarah, manusia pernah punya pola tidur yang disebut segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Polanya, tidur di awal malam, lalu terbangun di tengah malam selama 1-2 jam sebelum kembali tidur sampai pagi. Waktu terbangun ini bukan dianggap gangguan. Di masa itu, orang memanfaatkannya untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, berbincang, atau mengerjakan pekerjaan rumah. Pola tidur ini mulai berubah sejak revolusi industri, kehadiran lampu listrik, jam kerja yang teratur, dan tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang tanpa jeda. National Geographic Indonesia juga mencatat, perubahan ini lebih dipengaruhi faktor sosial dan lingkungan, bukan karena perubahan biologis manusia. Jadi, kalau sesekali kamu terbangun di tengah malam, jangan langsung panik. Dalam sejarah, kondisi itu pernah jadi bagian alami dari kehidupan manusia.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Batik adalah hasil karya bangsa Indonesia yang merupakan perpaduan antara seni dan teknologi oleh leluhur bangsa Indonesia. Batik Indonesia dapat berkembang hingga sampai pada suatu tingkat yang tak ada bandingnya, baik dalam desain atau motif maupun prosesnya. Corak ragam batik yang mengandung penuh makna dan filosofi dari berbagai adat istiadat maupun budaya yang berkembang di Indonesia. Motif batik adalah corak atau pola yang menjadi kerangka gambar pada batik berupa perpaduan antara garis, bentuk, dan isen menjadi satu kesatuan yang mewujudkan batik secara keseluruhan. Motif-motif batik itu antara lain adalah motif hewan, manusia, geometris, dan motif lainnya. Motif batik sering juga dipakai untuk menunjukkan status seseorang. Motif batik menjadi ciri khas dari batik yang diproduksi keluarga tertentu. Indonesia mempunyai beberapa motif yang terkait dengan budaya setempat. Beberapa faktor yang mempengaruhi lahirnya motif-motif batik antara lain adalah letak geografis. Misalnya, di daerah pesisir akan menghasilkan batik dengan motif yang berhubungan dengan laut. Begitu pula dengan yang tinggal di pegunungan akan terinspirasi oleh alam sekitarnya. Sifat dan tata penghidupan daerah, kepercayaan, dan adat di suatu daerah, serta keadaan alam sekitar termasuk flora dan fauna. Batik tidak hanya menyimpan sejarah, kisah, arti, dan filosofi, tetapi juga tersirat doa dan harapan. Nah, teman Pro 2, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi sejak 2 Oktober 2009. Dan sejak saat itu, 2 Oktober ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional loh.

Oke, Tama Pro 2 kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kita sudah masuk di jaga malam, jangan galau malam-malam ya. So, semoga aja kabar kamu baik-baik aja nih, Tama Pro 2. Dan kita akan bergabung di segmennya akselerasi kreatif musik ya, dimana kali ini ada dari musisi kita Rival Himron dengan Lavita Ebela. So, Kementerian Ekonomi Kreatif atau Ekraf melalui program akselerasi kreatif aktif musik resmi memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah. Ada Rival Himron dan The Box. Langkah ini juga merupakan bagian dari strategi Deputi Bidang Kreativitas Media untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Dua musisi yang terpilih ada Rival Himron dan The Box Band mempresentasikan dua musisi kekuatan musik Sulawesi Tengah dengan kedalaman budaya dan semangat kepahlawanan modern. Dan here we go again, langsung aja kita dengerin teman pro 2. Ini dia ada Rival Himron, Lavita Ebela akan hadir di ruang dengar kamu. Stay tune di Pro 2, RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: Ini Indonesia. Teman Pro 2, keris merupakan senjata tajam golongan belati yang memiliki ragam fungsi budaya yang dikenal di kawasan Nusantara bagian barat dan tengah. Bentuknya khas dan mudah dibedakan dari senjata tajam lainnya karena tidak simetris dan bagian pangkal yang melebar. Seringkali bilahnya berkelok-kelok dan banyak diantaranya memiliki pamor, yaitu terlihat serat-serat lapisan logam cerah pada helai bilah. Ya, pada masa lalu, keris berfungsi sebagai senjata dalam duel atau peperangan, sekaligus sebagai benda pelengkap sesajian. Tahu nggak sih sebagai senjata maupun objek spiritual, keris dihormati dan dianggap memiliki kekuatan yang magis loh. Pada pengguna masa kini, keris lebih merupakan benda aksesoris dalam berbusana, memiliki sejumlah simbol budaya, atau menjadi benda koleksi yang dinilai dari segi estetikanya. Sekarang, keris telah terdaftar dan diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia non-bendawi manusia yang berasal dari Indonesia sejak tahun 2005.
1: Ini Indonesiaku.

Maka kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Unicorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Oke, Top Produe kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kita masih di jaga malam ya. Moga-moga aja aktivitas kamu lancar-lancar aja, teman Produe. Dan tentunya Monica kembali menemani kamu dengan rangkaian acara menarik. Kita masuk ke Tell of Something, di mana kali ini ngomongin soal pengembangan energi terbarukan. Tapi teman Produe, sebelum ngomongin energi terbarukan, kayaknya kita harus ke basicnya sih. Misalnya nih, jaga energinya, atau mungkin juga bisa hemat dan juga tidak buang-buang. Nah, salah satunya juga mungkin sekarang lagi rame atau ngepro 2 tentang razia SPBU. Jadi teman-teman pro 2 kalau misalnya memang udah punya nih kapasitas atau mungkin juga cukupan BBM atau mungkin bahan bakar minyak, jangan diporsir jadi panik buying ya. Kasihan teman-teman yang mungkin gak dapat gitu. Apalagi harganya suka di 2 kali lipat kan, 3 kali lipat kan. Jangan ya, dan untungnya sudah ditangani sama pihak yang berwenang. Jadi moga-moga aja operasi pengetatan dari SPBU ini juga bisa berlangsung dengan baik dan diterapkan juga dengan baik. Oke teman pro 2, kita dengarkan dulu satu lagu dari Perry dengan If He Want To He Will. Teman Pro 2 akan hadir di ruang dengar kamu. Stay tune di Pro 2 Era di Sintang, teman terbaik kamu.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

gak sih kamu ngerasa kalau ngejar kebahagiaan itu capek banget? Kayak gak ada habisnya gitu. Nah, kalau kamu lagi ngerasa di fase itu, coba deh sesekali belajar dari karakter kartun SpongeBob SquarePants, si spons kuning yang selalu happy setiap hari. Ternyata, keceriaan SpongeBob itu ada penjelasan ilmiahnya loh. Menurut ulasan dari Psychology Today yang membahas konsep bernama eudaimonia, kebahagiaan sejati itu bukan soal dapat untung atau kesenangan instan saja, tapi tentang gimana kita menikmati proses, cinta sama profesi, dan hidup secara bermakna. SpongeBob kalau bikin Krabby Patty kan totalitas banget ya. Selalu bilang, I'm ready. Dia juga tetap senyum meskipun punya bos pelit kayak Mr. Krabs atau tetangga yang judes seperti Squidward. Itu jadi bukti kalau bahagianya SpongeBob datang dari jiwanya sendiri, bukan dari perlakuan orang lain. So, yuk mulai hari ini kita kelola ekspektasi dan nikmati hal-hal kecil di sekitar kita, biar bisa mendapatkan kebahagiaan sejati yang abadi.

Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Prodo ya? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Prodo ya, kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Prodo ya, dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Prodo ya, di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Halo semuanya, masih bareng Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kita masuk di segmennya Lapor Pro 2 ya. Seperti biasa, akan menerima laporan-laporan, curhatan-curhatan kamu. Atau mungkin hanya mau request-request lagu, boleh banget ya teman Pro 2. Di sini aku pengen say hi dulu dari R. Aku gak tahu R ini siapa ya teman Pro 2. Hai, selamat malam. Hai juga, aku punya pantun nih. Si Ahmad beli pulsa, cakep, belinya di Antersania. Selamat hari Selasa buat kamu yang senyumnya paling manis sedunia. Si, waduh. Aku jadi malu nih teman Pro 2. Dan katanya mau request lagu 100 hidup lagi dari Meidra. Terima kasih, sama-sama. Coba aku cek dulu ya teman Pro 2. Kalau lagunya gak ada, boleh di request lagi aja ya untuk Abang R. R, gak tahu sih ini R-nya kepanjangannya apa, apakah R gitu ya. Oke deh, kita dengarkan dulu kali ya. Ada lagu dari Cinta Pertama by Bunga Citra Lestari akan hadir di ruang dengar kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

Sadar gak sih, kadang kita tanpa sengaja menjual info pribadi di media sosial? Foto depan rumah baru, check-in lokasi secara real-time, sampai unggah foto KTP atau tiket perjalanan yang terlihat jelas barcode-nya. Kebiasaan overtagging dan berbagi terlalu detail seperti ini ibarat memberi peta jalan buat para pelaku kejahatan siber. Mengabadikan momen itu seru, tapi keamanan dirimu jauh lebih utama. Trik sibernya sederhana. Tunda unggah foto lokasi sampai kamu sudah pindah tempat dan selalu blur data sensitif sebelum diupload ke publik. Ingat, jempolmu menentukan keamanan digitalmu.

Gaya hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO? You Only Need One.

Tema Produa kembali di Produa RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan pastinya Monica masih setia ya buat nemenin kamu pada malam hari ini. Dan aku pengen say hi dulu buat teman Produa di sini ya. Teman Produa di sini sudah ada yang bergabung dari Lestari. Halo, selamat malam. Lestari ini bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu penyiar. Waalaikumsalam. Ini lagi bertugas ya. Selamat malam semuanya. Mau izin request satu single lagu Melawan Restu Mahal ini untuk diputarkan boleh? Boleh banget ya buat teman Produa. Kemudian juga memang Kak Lestari rajin banget request di Produa dan katanya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh tim RRI Produa Sintang yang selama ini menemani, menghibur dan juga memberikan banyak informasi serta edukasi yang bermanfaat bagi pendengar baik di kalangan muda maupun tua. Semoga kedepannya RRI Produa Sintang semakin berkembang, semakin kreatif dan dalam menghadirkan program-program yang menarik dan tentunya semakin dekat dengan masyarakat, khususnya generasi muda. Oke, Tom Produa, thank you banget buat Kelestari. Dan tadi requestnya Melawan Restu ya, bakal kita putarkan setelah yang satu ini. Tapi kita dengarkan dulu satu lagu dari Wijaya 80 dengan Cukup Dewasa.

Mam Pro 2, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?

10 fakta sains tentang otak manusia. Ukuran otak sebesar 3 pon atau sekitar 1,3 kg. Pria cenderung memiliki otak yang lebih besar daripada wanita. Namun ukuran otak tidak selalu menyiratkan kecerdasan. 60% otak manusia terbuat dari lemak. Dengan jumlah lemak ini, otak menjadi organ paling gemuk di tubuh manusia. Dan asam lemak ini sangat penting untuk kinerja otak. Usia 25 tahun mungkin sudah masuk ke tahap manusia dewasa. Namun faktanya, otak belum sepenuhnya terbentuk pada usia ini. Kapasitas penyimpanan otak hampir tidak terbatas. Penelitian menunjukkan otak manusia terdiri dari sekitar 86 miliar neuron. Setiap neuron membentuk koneksi ke neuron lain yang bisa berjumlah hingga 1 kuadriliun. Seiring waktu, neuron-neuron ini dapat bergabung meningkatkan kapasitas penyimpanan. Sumsum tulang belakang adalah sumber utama komunikasi antara tubuh dan otak. Otak selalu aktif. Anggapan bahwa manusia hanya menggunakan 10% dari otak adalah mitos. Ahli saraf menegaskan bahwa otak selalu aktif bahkan saat sedang tidur. Otak bisa membeku. Pembukaan otak sebenarnya adalah ganglioneuralgia spinopalatina. Rasa sakit ini terjadi ketika dingin mengenai reseptor di lapisan luar otak yang disebut meninges. Dingin menciptakan pelebaran dan kontraksi arteri menyebabkan sakit kepala seketika. Sepotong jaringan otak seukuran butiran pasir. Meski sangat kecil, tapi sepotong jaringan otak mengandung 100 ribu neuron dan 1 miliar sinapsis. Otak

Lagi butuh kasih sayang nih, tapi lagi gak butuh dipuji. By the way, teman Pro 2, tahu gak sih? Setiap orang itu punya cara yang berbeda untuk menunjukkan kasih sayang atau menerima kasih sayang dari orang lain. Menurut Gary Chapman, penulis buku The Five Love Language, menjelaskan bahwa bahasa cinta adalah perilaku yang membuat kamu merasa dicintai. Terdapat 5 love language yang sedang ramai dibahas. 1. Kata-kata penegasan atau word of affirmation. Menurut Chapman, ada beberapa orang yang bahasa cintanya adalah kata-kata penegasan. Mereka perlu mendengar pasangan mereka berkata, "Aku mencintaimu," dan itu lebih baik lagi jika kata-kata cinta tersebut disertai dengan alasan dibaliknya yang disampaikan lewat kotak suara, surat cinta, atau berbicara secara langsung. Kata-kata cinta dari pasangan yang disampaikan secara tulus dengan kebaikan dan penegasan bisa membuat seseorang merasa dicintai. Yang kedua, quality time atau waktu yang berkualitas. Jadi, bahasa cinta yang satu ini adalah tentang memberi pasangan perhatian penuh yang kamu punya. Menghabiskan waktu bersama pasangan adalah tentang kebersamaan, memperhatikan satu sama lain, dan berbagi sesuatu yang bermakna bersama, mendengarkan, dan berkomunikasi. 3. Menerima hadiah atau receiving gift. Orang yang memiliki bahasa cinta

merasa dicintai dan diperhatikan saat diberikan hadiah. Dengan kata lain, orang ini memerlukan tindakan atau bukti nyata daripada sekedar kata-kata. 4. Tindakan melayani atau act of service. Bahasa ini mencakup apa saja yang kamu lakukan untuk meringankan beban tanggung jawab. Capman menyarankan, tanyalah pada pasangan hal-hal apa aja yang ia sukai dan yang dapat meringankan bebannya. Setelah itu, aturlah waktu untuk bisa mengerjakannya. 5. Sentuhan fisik atau physical touch. Orang-orang yang memiliki bahasa cinta ini senang dengan semua jenis sentuhan fisik, seperti berpegangan tangan, pelukan, dan tepukan di punggung. Temukanlah cara untuk bisa mengekspresikan cinta kamu pada pasangan dengan menggunakan sentuhan fisik.

Oke, Top Raduet, dan tentunya sudah di pukul 21.53 waktu Indonesia Barat. Monica masih menemani kamu ya. Thank you banget buat yang udah bergabung, bahkan tadi ngirim pantun. Buat kamu nih teman produ yang kelewat, pantunnya seperti apa? Ini aku bacain lagi ya dari Bang R. Ini aku gak tahu R-nya ini kepanjangannya apa nih teman produ. Oke, katanya, hai hai, selamat malam. Selamat malam juga, aku punya pantun nih, cakep ya teman produ. Si Amat beli pulsa, belinya di Antasania. Selamat hari Selasa buat kamu yang senyumnya paling manis sedunia. Sisi, waduh. Aku juga jadi senyum nih teman produ. Thank you banget buat Bang R yang udah kasih requestan ya teman produ, dan juga kasih pantun di Lapar Produ. Dan nanti kita bakal bergabung kembali di Jaga Malam segmen lainnya di Certup Cerita Penutup Hari. Last but not least, lagu yang akan hadir ada lagu dari Enzi Stroria dengan Mila, Aku Jatuh Cinta.

Tahu nggak sih asal mula trenka sebagai ribuan? Ternyata ini dimulai dari budaya Yunani kuno loh. Dalam istilah Yunani, chililioi digunakan untuk mengatakan banyak atau jamak. Prancis kemudian menyingkat chililioi menjadi kilo, yang kemudian memunculkan sistem metrik yang memperkenalkan kilo sebagai satuan seribu. Setelah itu, muncullah istilah baru seperti kiloliter, kilogram, kiloton, dan seterusnya yang diciptakan untuk merujuk pada 1000 liter, gram, ton, dan seterusnya. Atas dasar hal itulah, orang-orang di seluruh dunia mulai menyingkat ribuan dengan huruf K, seperti 10K yang berarti 10.000 atau 200K yang berarti 200.000. Penggunaan K untuk menyingkat ribuan telah dimulai sejak pertengahan 1940-an. K sebagai ribu sudah ada dalam glosarium buku teks Basic Electrical Engineering yang diterbitkan oleh MC Graw-Hill pada tahun 1945. 2 tahun kemudian, perusahaan Electronic Radio Corporation of America memasukkan K dan glosariumnya, yaitu Common Word in Radio, Television, and Electronic. Tidak hanya itu, penggunaan huruf K juga dipakai sebagai satuan dalam dunia teknologi seperti resolusi 2K dan 4K.

Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proudu ya? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proudu ya, kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Proudu ya dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proudu ya di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Sebelum mematikan lampu dan berbaring, coba katakan ini pada dirimu sendiri. Terima kasih ya, sudah bertahan dan berjuang seharian ini. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri, sampai lupa menghargai langkah-langkah kecil yang berhasil kita lalui hari ini. Padahal, bertahan melewati hari yang lelah pun adalah sebuah pencapaian besar. Sekarang, tutup semua jendela aplikasimu, jauhkan handphonemu, dan biarkan pikiranmu beristirahat. Dunia bisa menunggu sampai besok pagi. Malam ini adalah waktumu untuk beristirahat. Tidur yang nyenyak ya.

Pada mulanya, sang pembuat pensil berkata kepada pensil, "Ada 5 hal yang harus kamu ketahui sebelum aku mengutusmu ke dunia. Ingatlah 5 hal itu, dan kamu akan menjadi pensil terbaik yang pernah ada. Pertama, kamu mampu membuat karya-karya besar, tetapi hanya jika kamu membiarkan diri kamu dalam tangan seseorang yang memegang kamu. Kedua, dari waktu ke waktu, kamu akan mengalami pengalaman menyakitkan yang mempertajam diri kamu. Pengalaman ini adalah tuntutan mutlak untuk menjadi pensil yang terbaik. Ketiga, kamu memiliki kemampuan memperbaiki kesalahan apapun yang kamu telah lakukan. Keempat, bagian terpenting dari diri kamu adalah bagian yang ada pada bagian terdalam dari diri kamu. Kelima, apapun kondisinya, kamu harus terus menulis. Kamu harus tetap meninggalkan jejak yang jelas. Tulisan kamu yang dapat dibaca dengan jelas, sekalipun dalam kesulitan yang sangat sulit. Pensil memahami, berjanji untuk mengingat, dan kemudian masuk ke dalam kotak dengan penuh pemahaman akan tujuan sang pembuatnya. Setiap orang sama seperti pensil, diciptakan oleh pencipta secara unik dengan tujuan tertentu. Dengan memahami dan mengingatnya, marilah kita melanjutkan hidup kita di dunia ini dengan penuh makna dan menjalani hubungan erat dengan Tuhan dan sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamu diciptakan untuk melakukan hal-hal yang sangat besar.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro2FM.
0: Teman terbaik kamu.

Pro 2, Habibie pernah bilang, kalau kita mau maju, jangan takut untuk bermimpi besar. Nah, mimpi besar itu yang jadi bahan bakar kita buat terus maju, bahkan melangkah lebih jauh dari apa yang kita kira-kira mungkin. Jangan sampai ukuran dunia atau tantangan yang kelihatannya gede banget bikin kamu takut untuk mengejar cita-cita. Ingat, setiap mimpi itu sebenarnya cerminan dari potensi keren yang ada dalam diri kita. Jadi, kalau berani bermimpi besar, kamu bakal lihat kesempatan-kesempatan luar biasa yang sebelumnya tidak pernah terbayang. Jangan pernah takut buat ngelihat lebih tinggi, karena seperti yang dibilang oleh Habibie, semua pencapaian hebat berawal dari keberanian buat melihat sesuatu yang belum ada. Gagal atau jatuh itu hal biasa, yang penting adalah bangkit dan terus maju. Setiap tantangan adalah bagian dari perjalanan menuju impian besar. Jadi teruslah berusaha, jangan berhenti berinovasi, dan yakin kalau tekadmu kuat, impian besar itu bakal jadi kenyataan. Yuk, jadi kayak Habibie yang tidak pernah berhenti berkembang dan berani mengubah masa depan.

kedua, Thomas Edison, penemu bola lampu mengatakan, "Saya belum gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil." Ini mengajarkan kita bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tapi justru bagian penting dari proses menuju sukses. Setiap kegagalan memberikan kita pelajaran yang membuat kita lebih dekat dengan tujuan. Jangan takut untuk gagal, karena setiap kegagalan memberi kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Ketika kamu jatuh, bangkit lagi dengan lebih bijak dan lebih kuat. Seperti Edison, kamu hanya perlu menemukan cara yang tepat dan kesuksesan akan mengikuti di belakangnya.

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

Steve Jobs pernah berkata, "Jangan biarkan pendapat orang lain merusak pandangan kamu terhadap dirimu sendiri." Terkadang, kita terjebak dalam apa yang orang lain pikirkan tentang kita, hingga melupakan siapa kita sebenarnya. Jangan biarkan suara-suara negatif menghalangi langkahmu. Ingat, setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing dan hanya kamu yang tahu potensi terbaik dalam dirimu. Jangan takut untuk berbeda dan mengejar impianmu, meskipun orang lain mungkin tidak mengerti. Steve Jobs mengajarkan kita bahwa kepercayaan diri dan keberanian untuk berjalan di jalan yang berbeda adalah kunci untuk menciptakan hal-hal besar. Jadi, percayalah pada dirimu sendiri dan lakukan apa yang kamu yakini bisa membuat perubahan.

Sekecil apapun nominalnya, uang akan cukup jika digunakan untuk hidup. Namun, sebesar apapun nominalnya, uang tidak akan pernah cukup jika digunakan untuk memenuhi gaya hidup. Berapapun uang yang kamu miliki, tidak akan pernah cukup jika digunakan untuk memenuhi gaya hidup atau gengsi. Karena di dunia ini akan selalu ada orang yang lebih kaya, dan jika mengikutinya terus-menerus, maka hal tersebut akan merugikan diri kamu sendiri. Oleh karena itu, bersyukurlah dengan apa yang dimiliki, dan gunakan uang tersebut untuk hal-hal penting. Jika memang ingin memberikan self-reward, sesuaikanlah dengan kondisi keuanganmu.

2. Tahukah kalian, ketika kamu berjuang untuk menuju kepada sebuah kesuksesan, maka bersiaplah untuk bisa menerima resikonya, yaitu kegagalan. Jika kamu takut dengan kegagalan dan selalu berusaha menghindarinya, maka sama saja kamu menjauhi kesuksesan. Maka perlu kamu syukuri kalau kamu masih memiliki usia untuk bisa meraih kesuksesan.

Mama Pro 2, sebelum tidur, jangan lupa maafkan dan berterima kasih sama diri sendiri. Maaf karena masih banyak gagalnya. Dan terima kasih sudah melewati hari ini dengan sangat kuat. Good night.

Karakter buruk itu bisa dilihat dari sikap dan tindakan yang mudah meremehkan orang lain. Tidak mau mendengarkan pendapat dan selalu mementingkan diri sendiri. Orang seperti itu sebenarnya hidup mereka lemah. Selalu menunjukkan kelebihannya supaya mendapatkan pengakuan. Berbeda dengan orang yang karakternya baik. Mereka suka hidup dalam perdamaian dan terbebas dari rasa iri hati dan permusuhan. Jadilah pribadi yang baik.

Di zaman informasi yang serba cepat ini, kita jadi terbiasa untuk terus-menerus menyaksikan kesuksesan orang lain dan membanding-bandingkan diri kita. Tahukah kamu bahaya dari perilaku tersebut? Kita akan kehilangan diri karena terlalu fokus dengan apa yang orang lain punya, sampai lupa dengan apa yang sebenarnya kita miliki. Setelah itu, kita akan bingung, gak tahu harus melangkah kemana dalam hidup, membuang-buang waktu karena sibuk mikirin kesuksesan orang lain dan lupa mengejar kesuksesan diri. Lihatlah hidup orang lain untuk dua alasan. Yang pertama, saat melihat ke atas, carilah inspirasi, belajarlah dari mereka yang sudah lebih sukses dari kamu. Bukan komparasi, membanding-bandingkan diri untuk mengetahui siapa yang lebih sukses. Yang kedua, saat melihat ke bawah, berikanlah bantuan bagi mereka yang kurang. Bukan hanya bahan bersyukur, merasa lebih baik karena berada di atas mereka. Jadilah dirimu sendiri, stop membanding-bandingkan.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Ini hanyalah hidup dan tak perlu sibuk menjadi siapa yang paling terang, tapi jadilah yang tak pernah padam. Tidak harus menjadi segalanya. Teruslah berjuang demi banyak kebaikan di masa depan nanti. Keberhasilan itu bukan berarti harus miliki ini itu. Bertahan juga termasuk keberhasilan. Jangan lagi sering membandingkan. Teruslah berjuang agar sinarmu tidak padam.

menjadi seadanya. Di atas langit masih ada langit, di bawah tanah masih ada tanah, di dalam laut masih ada laut, yang paling ini itu masih ada yang lebih paling. Kaki kita tidak diciptakan untuk mengejar semuanya. Tangan kita juga tidak diciptakan untuk menggenggam segalanya. Kepala kita juga tidak diciptakan untuk memikirkan seluruhnya. Jadilah seadanya, tidak lebih, tidak kurang, juga tidak masalah.

Teruntuk kamu yang sampai saat ini selalu merasa jauh dari apa yang menyenangkan. Teruntuk orang-orang yang merasa dekat dengan penolakan. Lamaran kerja yang tidak pernah membuahkan hasil. Judul skripsi yang ditolak. Revisi-revisi yang tidak pernah selesai. Atasan yang tidak pernah support. Circle yang selalu menuntut gaya hidup. Dunia tidak sedang menghukum kamu. Dia hanya terus melatihmu untuk jauh lebih kuat, jauh lebih hebat, jauh lebih tegar.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih perhatian teman Pro 2, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, Tema Pro 2 inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Sintang Mudra pada frekuensi FM 90,7 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini edisi Rabu tanggal 9 September 2026 dari Jalan YC Fongrai Sintang. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tengah malam 2 dipancar luaskan melalui jalan YC Fangurai Bani Kota Sintang di Pro 2. Pagi ini edisi hari Rabu tanggal 9 September 2026, pukul 5 pagi ini hingga pukul 10. Di segmen sepada, Rudy kembali menyapa kamu di Pro 2 pagi ini dengan berbagai program dan informasi menarik. Tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar kamu di antaranya pukul 5 hingga pukul 6. Temani kamu di Pro 2 untuk segmen terkini kita ya, untuk segmen Jazz Music Pro 2. Update informasi terkini akan kita lanjutkan juga nanti pukul 6. Ya, di pukul 6 waktu Indonesia Barat. Setelah itu ada segmen Viral Moment juga akan hadir menyapa kamu di Pro 2 pagi ini ya, setelah info Pro 2 hingga pukul 7. Dalam pukul 7 kita juga akan kembali menyapa kamu di Pro 2 untuk informasi selanjutnya. Lagu pilihan kamu berdurasi singkat pagi ini teman Pro 2 di pukul 7 hingga pukul 7 lewatnya 20 menit. Setelah itu kita berlanjut kembali menyapa kamu di Pro 2 untuk tips pagi hingga pukul 8, dan pukul 8 Hits in the Morning ya. Hits in the Morning pagi ini juga akan hadir menyapa kamu untuk segmen yang menarik untuk disimak begitu ya. Di pukul 8 hingga pukul 9 tanggal Pro 2 ya, untuk hari ini dalam sejarah. Dan di jam 9 segmen Asta Cita Kita untuk tema tangga bencana juga akan menyapa kamu di Pro 2. Mari awali pagi dengan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apapun agenda ataupun kegiatan-kegiatan yang akan kamu lakukan di sepanjang pagi ini ya, kiranya bisa berjalan dengan baik. Semoga tidak ada sedikit kendala pun begitu ya, tidak ada yang menghalanginya begitu ya. Semoga bisa lancar tanpa ada kendala sedikit pun. Tak lupa juga, karena kita dalam kondisi kurang baik ya, kondisi cuaca kita ya, hujan masih belum rutin membasahi bumi Senentang tempat Pro 2 ya. Jika kamu beraktivitas di luar ruangan, aktivitas di lapangan, untuk kiranya jangan lupa untuk menggunakan masker untuk menjaga kondisi kesehatan kita teman Pro 2. Mengawali segmen kita pukul 5 pagi ini, Jazz Music hadir menyapa kamu. Tetap bersama kami di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu,
1: Pro 2 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan limpahan rahmat-Nya kepada kita semua. Pada kali ini saya akan menyampaikan tema, yaitu generasi muda bangkitlah dengan iman dan amal. Wahai generasi muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya masa muda itu adalah masa yang paling besar sekaligus amanah, ya. Bukan sekadar kita bersenang-senang, tapi juga untuk kita menanam amal dan menyiapkan masa depan dunia dan akhirat kita. Dalam Quran disebutkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Maka dari ayat ini kita belajar bahwa perubahan besar itu dimulai dari niat yang lurus dan usaha yang sungguh-sungguh. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan takut untuk bermimpi dan ragu untuk melangkah, karena Nabi bersabda bahwa manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara, yang salah satunya ialah maka gunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa muda tidak akan pernah kembali, maka jika hari ini kita malas, maka kita akan menyesal di kemudian hari. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya generasi muda, mari kita bangkit dengan iman, melangkahlah dengan ilmu, dan berjuanglah dengan akhlak. Maka insya Allah kita semua akan menjadi harapan bangsa sebagai penerus generasi muda yang sukses fit dunia wal akhirah. Demikian, semoga kita semuanya termasuk menjadi orang yang sukses. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Mencintai makhluk itu sangat berpeluang mengalami kehilangan. Kebersamaan bersama makhluk juga berpeluang mengalami perpisahan. Hanya cinta kepada Allah yang tidak akan membuatmu kehilangan. Habibur Rahman El Sirazi.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sebelum mematikan lampu dan berbaring, coba katakan ini pada dirimu sendiri. Terima kasih ya sudah bertahan dan berjuang seharian ini. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri, sampai lupa menghargai langkah-langkah kecil yang berhasil kita lalui hari ini. Padahal, bertahan melewati hari yang lelah pun adalah sebuah pencapaian besar. Sekarang, tutup semua jendela aplikasimu, jauhkan handphonemu, dan biarkan pikiranmu beristirahat. Dunia bisa menunggu sampai besok pagi. Malam ini adalah waktumu untuk beristirahat. Tidur yang nyenyak ya.

Setiap hari adalah hari baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadilah pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Mulai dari memperbaiki akidah, menjaga lisan, dan berbuat kebaikan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kadang-kadang langit bisa kelihatan seperti lembaran kosong. Padahal tidak, bintang tetap ada di sana. Bumi hanya sedang berputar.

0: FM.
1: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. 5 cm merupakan sebuah novel terbitan di tahun 2005 yang menceritakan tentang sebuah perjalanan yang dilakukan oleh 5 sahabat, yakni Ariel, Riani, Zafran, Ian, dan Kenta. Novel karya Doni Dirgantoro ini berisi tentang berbagai macam pelajaran yang penuh makna kehidupan, tentang sebuah harapan, tentang impian, tentang cinta, dan persahabatan. Novel ini adalah novel yang laris dan berada di peringkat bestseller selama beberapa tahun terakhir. Karena peminat dan pembaca novel ini sangat laris, maka novel 5 cm diadaptasi menjadi sebuah film layar lebar. Berikut kutipan dari novel 5 cm. Dalam novel maupun film, terdapat beberapa kutipan yang memiliki makna kehidupan di antaranya. Kemudian yang kamu perlukan hanyalah kaki yang akan melangkah lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang akan melihat lebih lama, leher yang akan lebih sering mendonggak, tekad yang setebal baja, dan hati yang akan bekerja lebih keras, serta mulut yang selalu berdoa. Makna novel 5 cm menyampaikan pesan moral tentang pentingnya persahabatan melalui kisah kelompok sahabat yang menjalani perjalanan hidup bersama. Hubungan persahabatan menjadi pendorong bagi setiap tokoh untuk terus maju dan meraih mimpi-mimpi mereka. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
4: Sembilan Pro 2 FM teman terbaik kamu, pukul 6 pagi ini kembali menyapa kalian teman Pro 2 untuk update informasi terkini kita ya, Info Pro 2. Info Pro 2 yang pertama pagi ini tentang sutradara Angga Dwi Masa Songko menyampaikan bahwa film aksi fantasi baru garapannya yang berjudul Ratu Malaka akan rilis pada tahun 2027 mendatang. Dengan latar dunia fantasi yang disebut Malaka ini menyuguhkan cerita mengenai kesetiaan, tentang pengorbanan, resiliensi ya, dan kebangkitan. Di mana ia menulis naskah film Ratu Malaka tahun 2016 bercerita tentang seorang ratu yang berusaha mempertahankan kekuasaan di kerajaan kriminal mistis bersama Malaka. Bernama Malaka tepatnya. Pameran film ini antara lain ada Marcella Zelanti ya, ada Kalista Taufan, Dion Wiyoko, Ganindra Bimo, dan Faris Fazar.
1: Info Pro 2.
4: Info Pro 2 selanjutnya, Menteri Kebudayaan Fadlizon mendukung pemanfaatan rumah gadang di Desa Sirukam, tepatnya di Sumatera Barat, yang dahulu merupakan kampung halaman Aman Datuk Mazuindo sebagai museum sekaligus perpustakaan yang memuat koleksi karya-karya Aman Datuk Mazuindo. Menbud mengatakan bahwa pembangunan ataupun lebih tepatnya bangunan bersejarah dapat dimanfaatkan menjadi living heritage dan museum dengan tata pamer yang memadai. Meskipun museum ini terletak di desa, ia mengatakan bahwa seluruh museum di Indonesia harus memiliki tata pamer ya ataupun tata pamer berstandar internasional. Ia juga turut menekankan peran unit pelaksana teknis atau UPT Kementerian Kebudayaan yang menjadi tangan panjang untuk melakukan program-program strategis kementerian. Keberadaan UPT dinilai sangat krusial untuk melakukan asesmen langsung, pendataan aset hingga pendampingan teknis agar proses revitalisasi cagar budaya berjalan tepat sasaran.
1: Info Pro 2.
4: Info Pro 2 selanjutnya tentang sepak bola tanah air, di mana Timnas Indonesia U20 telah kembali ke tanah air setelah memastikan tiket Piala Asia U20 2027. Rombongan Garuda Nusantara tiba di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang Selasa pada 8 September sore, di mana kepulangan ini terjadi setelah skuad asuhan Novarianto tampil sebagai juara grup H kualifikasi Piala Asia U20 2027. Indonesia memastikan kelolosan usai mengalahkan Australia U20 dengan skor 2-0 pada Minggu 6 September. Pelatih Timnas Indonesia U20 Novarianto bersyukur atas keberhasilan timnya mencapai target lolos ke turnamen utama Asia. Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain, kepada seluruh staf, pelatih, dan ofisial. Nova tepatnya menyebutkan keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras seluruh elemen dalam tim selama proses persiapan, dan menurutnya kolaborasi pemain, kolaborasi pelatih, dan ofisial menjadi faktor utama keberhasilan Garuda Nusantara.
1: Info Pro 2.
4: Sekian untuk Info Pro 2 pagi ini, kita masih akan kembali menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen berikutnya. Viral Moment akan hadir menyapa kamu di Pro 2 sesaat lagi. Tetap bersama kami. Bersama kami di Pro 2 RRI Sintang.
5: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: baik kamu. Prodia FM.
1: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih, tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Kembali di Pro 2 pagi ini. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat mengawali aktivitasnya. Jika kamu sudah mengawali aktivitas kalian di pukul 6 tadi ya. Ini pukul 6 lewatnya 20 menit teman-teman Pro 2. Pagi ini kita nyampein kamu di Pro 2 untuk segmen kita. Segmen yang viral moment. Kira-kira apa nih yang lagi rame? Apa ini kira-kira teman-teman ya? Kita bakal share buat kamu. Yang lagi ramai di bulan September ini ataupun menuju bulan September tahun Pro 2 ya. Jadi ini lagi ramai juga nih teman-teman ya, tentang apa Bang Bro? Tentang niatnya pengen melepas penat gitu ya. Nih teman-teman personil BPBD Ketapang malah disiram air dari helikopter waterbombing.

0: Nah, di tengah perjuangan pemadam kebakaran hutan dan lahan, para petugas dari tim reaksi cepat atau FRC, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat ya, baru-baru ini ngalamin sebuah insiden kocak yang mengundang gelak tawa. Jadi Nir Hati pengen melepas penat sejenak di area terbuka dari gempuran kabut asap ya. Para personil yang tengah asik beristirahat ini justru kedatangan kejutan tak terduga dari udara. Nah, secara mengejutkan, sebuah helikopter waterbombing yang sedang melintas tiba-tiba menjatuhkan muatan air dalam jumlah besar tepat di atas kepala mereka. Ketika itu juga sekujur tubuh para petugas yang tengah duduk santai basah kuyup tersiram air. Usut punya usut, dari sudut pandang pilot di ketinggian deretan seragam orange terang ya yang dikenakan para petugas saat berkumpul di satu titik tersebut dinilai sangat mirip dengan penampakan titik api aktif yang sedang menjadi target utama operasi pemadaman. Momen unik ini langsung viral di media sosial. Banyak warga yang tertawa geli dan menduga kuat bahwa warna seragam yang mencolok mata itulah yang membuat sang pilot salah sasaran dari atas kokpit helikopter.
1: Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan.

0: pilihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.
1: ここにいる女の子たちに僕たちの歌を聴いてください。

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi

lagu dari miliknya Iqbal Arya dengan Takkan Ada. Lagunya dirilis tahun 2026, tanggal 2 ya, menemani kamu di Pro 2 pagi ini ya. Yes. Kita masih temani kamu di Pro 2 ngomongin yang lagi viral-viral. Nah, kali ini ada yang lagi rame tentang door prize ya, yang katanya ini dituding settingan ya. Ada video yang menuduh adanya rekayasa door prize Honda PCX senilai 31 juta pada turnamen sepak bola Cup Gawan Cup Kedung Wuni 2026, Dukun Cap Gawan, Kelurahan Kedung Wuni, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah viral di media sosial pada Minggu 6 September 2026. Dalam narasi beredar, panitia disebut telah menyiapkan kupon tertentu untuk memenangkan hadiah utama. Video ini juga menyoroti seorang panitia yang memegang kotak undian dan terlihat menunjuk-nunjuk isi kotak sebelum kupon diambil. Selain itu, beredar tudingan bahwa pemenang door prize merupakan keponakan Lurah Kedung Wuni Timur yang dipercaya mengambil kupon hadiah utama. Namun Ketua Panitia Turnamen Cap Gawan Cup Kedung Wuni 2026 Siswoto berusia 49 tahun membantah adanya rekayasa dalam pengundian tersebut. Menurut Siswoto, seluruh kupon yang diundi merupakan tiket pertandingan yang dikumpulkan sejak awal turnamen hingga pertandingan final. Dan turnamen Cap Gawan Cup Kedung Wuni 2026 berlangsung 2 Agustus hingga 4 September. Pengundian hadiah utama dilakukan setelah pertandingan final pada Jumat lalu ya. Final mempertemukan dua bintang Karang Dadap melawan Hamba Keder Wonopringo ya. Pertandingan berakhir dengan skor 1 sama dan dilanjutkan melalui adu penalti yang dimenangkan oleh Hamba Keder Wonopringo ya. Wonopringo tepatnya. Setelah pertandingan, panitia menggelar pengundian door prize dengan hadiah utama 1 unit Honda PCX 160 yang disebut bernilai 31 juta. Dan menurut Siswoto, Lurah Kedung Wuni Timur memang dipercaya panitia untuk mengambil kupon pemenang hadiah utama. Ia menegaskan jika mekanisme pengundian ini sama dengan pengundian hadiah yang dilakukan setiap jeda

pertandingan selama turnamen. Harga tiket pertandingan juga berbeda sesuai babak, di mana tiket babak penyisihan dijual seharga Rp10.000, babak 16 besar seharga Rp15.000, sedangkan tiket pertandingan final seharga Rp30.000. Total tiket yang masuk dalam pengundian ini mencapai 21 lembar, ya lebih tepatnya 21 ribu lembar dari seluruh rangkaian pertandingan yang dilaksanakan. Panitia juga menyebut suasana saat pengundian berlangsung kondusif hingga acara berakhir pukul 21.00. Tidak ada protes yang disampaikan secara langsung kepada panitia terkait hasil undian. Meski demikian, panitia mengaku akan terus memberikan klarifikasi untuk menjawab tudingan yang berkembang di media sosial.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu pernah mengamati warna tutup botol enggak sih? Ternyata warna tutup botol air minum kemasan memiliki arti berbeda loh. Warna tutup botol berwarna biru artinya air diambil dari bawah tanah yang dipompa melalui proses penyulingan yang diolah dengan teknologi tertentu sehingga aman untuk dikonsumsi dan dilabeli sebagai air mineral original. Nah, teman Pro 2, kalau warna hijau umumnya menunjukkan air minum dalam botol tersebut adalah air mineral yang mengandung mineral alami dan mungkin telah melalui pengolahan yang minimal. Air ini diambil khusus dari dalam tanah sehingga memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Biasanya di botol tertera jumlah kandungan mineral dan juga lokasi tempat pengambilan air yang hanya terletak di area tertentu. Karena alasan itulah, air mineral ini dijual dengan harga yang sedikit lebih mahal dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Tutup kemasan air mineral berwarna putih. Nah, itu menandakan bahwa air yang digunakan diperoleh dari air pipa yang ditadah, diproses melalui proses penyulingan dan ditambah bahan kimia sehingga keaslian air hilang. Biasanya teman Pro 2 pada kemasan hanya dilabeli sebagai air minum dan harganya jauh lebih murah dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Nah, kalau tutup botol berwarna merah biasanya menunjukkan air minum dalam botol tersebut mengandung rasa tertentu seperti rasa jeruk atau lemon. Sekarang udah tahu kan?

Teman Pro 2, tahu nggak? Indonesia diberkahi dengan keberadaan anak-anak muda yang membanggakan dari masa ke masa. Setiap generasi memiliki perjuangannya masing-masing. Setelah Indonesia merdeka, perjuangan anak muda sebagai generasi penerus bangsa memang tak lagi berperang melawan penjajah. Tetapi berjuang untuk mengharumkan nama bangsa, memberikan kebanggaan kepada negara dan bermanfaat bagi sesama. Banyak contoh anak muda Indonesia yang inspiratif dan bisa jadi contoh yang baik. Mereka adalah orang-orang yang peka terhadap lingkungan sekitar, memaksimalkan potensi diri, memanfaatkan apa yang ada di sekitar, serta membantu dan memberdayakan masyarakat. Yuk, bisa yuk, tingkatkan potensimu mulai dari sekarang. Jadikan diri kamu sebagai salah satu kaum muda yang menginspirasi.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

istilah yang sering muncul di sosial media. Denial sering juga disebut nggak mau ngaku. So, denial itu seperti kondisi di mana seseorang nolak banget buat nerima kenyataan yang sebenarnya udah ada di depan mata. Misalnya nih, kamu lagi pacaran sama seseorang yang ternyata udah mulai bersikap aneh. Tapi kamu tetap aja ngeyakinin diri kamu kalau semuanya itu baik-baik aja. Ini contoh denial yang sering banget terjadi. Gak cuma soal cinta, denial juga bisa muncul di banyak aspek kehidupan. Misalnya soal kerjaan, kesehatan, atau bahkan masalah-masalah sosial. Kadang kita ngerasa lebih nyaman nolak kenyataan daripada berhadapan sama masalah yang sebenarnya udah gak bisa dihindarin. Tapi ya udahlah ya, denial emang sesuatu yang lumrah terjadi. Tapi penting banget buat kita buka mata dan terima kenyataan biar gak tambah ribet. Jadi, yuk kita lebih aware sama diri sendiri dan juga lingkungan sekitar biar gak terjerumus dalam denial yang terus-menerus. Emang susah sih, tapi gak ada salahnya dong buat dicoba, ya kan? Keep it real ya guys!

0: Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sembilan puluh koma tujuh Proud FM, teman terbaik kamu di Proud 2. Selamat pagi teman Proud 2 semuanya ya, yang bergabung bersama kami di pagi ini pukul 7 ya. Selamat mengawali aktivitas, ada yang mungkin udah di kantor, ada juga yang mungkin lagi siap-siap untuk ke kantor, ada juga yang mungkin lagi PJJ ya, pembelajaran jarak jauh, tapi kan ibu gurunya, pak gurunya harus ke sekolah ya teman-teman ya. Jadi kalau tidak salah masih berlanjut untuk pembelajaran jarak jauhnya buat teman-teman kita, buat adik-adik kita yang sekolah tahun baru 2 ya. Tapi memang kalau untuk rutinitas pekerjaan ya di kantor ataupun lapangan sepertinya masih seperti biasa. Jadi kita selalu ingatkan untuk jangan lupa ya gunakan maskernya teman Pro 2 ya, untuk ya setidaknya membantu teman Pro 2 semuanya biar nggak kehirup asap teman-teman ya. Walaupun di sebagian wilayah di Kalimantan Barat ada yang diguyur hujan ya, ada tadi malam kalau nggak salah aku lihat videonya dibuat oleh teman-teman dari teman-teman pokoknya sosial media lah gitu kan, itu unggah di Pontianak, itu ada hujan gitu. Ada yang di daerah Selimbau juga lagi ramai juga beritanya tentang air sungai yang habis hujan air sungainya mulai banyak gitu ya, dan banyak kayu-kayu yang terbawa gitu ya. Dan di Sintang juga ada teman-teman ya, kita juga sering membacakan peringatan terkini untuk perkiraan cuaca ya. Jadi hujannya ada yang baru gerimis aja, kayak kemarin Rudy gerimis aja